0: terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu. sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, pura, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah. jemaah itu dengan Pak Kanwil ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu. Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini.
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai, pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, demikian tadi telah kita bersama warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, semoga dapat memberikan atau melengkapi informasi-informasi kita di pagi hari ini ya. Dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kami masih terus menemani Anda pendengar, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga berbagai program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini.

Tahukah Anda, air garam dapat mencuci muka? Selama ini, air garam dikenal dapat mengatasi sakit tenggorokan, padahal larutan garam juga bermanfaat untuk kulit wajah. Mulai dari mengangkat sel kulit mati hingga mencerahkan kulit. Para ilmuwan mengungkapkan, garam telah dikenal kemampuannya dalam mendisinfeksi dan membersihkan kulit sejak zaman Mesir kuno. Ia menjelaskan, garam bertindak sebagai pengelupas kulit dan scrub mekanis yang menghilangkan sel-sel kulit mati. Ini membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan juga cerah. Melalui aksi osmotik, garam menyerap racun dan mengeluarkan kotoran serta minyak. Sementara itu, pengecilan ukuran pori-pori adalah efek lainnya. Namun, para ahli menyarankan, mencuci muka dengan air garam sebaiknya hanya dilakukan sekali. Namun, ahli lain mengatakan, air garam paling cocok untuk orang dengan kulit berminyak atau rentan berjerawat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengobati jerawat. Tapi, potensi kerugian mencuci muka dengan air garam bisa menyebabkan wajah menjadi terasa keras dan menyebabkan iritasi, yang memperingatkan bahwa penggunaan berlebihan bisa membahayakan perlindungan kulit. Hal ini bisa memperburuk beberapa kondisi kulit, seperti jerawat dan eksim atau berpotensi menyebabkan hiperpigmentasi dan jaringan parut. Hal ini juga bisa menghambat pengobatan dan perawatan dari dokter kulit. Sekali lagi, mencuci muka pakai air garam sangat bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Semoga bermanfaat.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
1: Idih, apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
2: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang, mana dalam lagi. Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu, mana lampu penerangan jalan gak ada. Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
1: Ih, apaan sih kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
2: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting, semua demi orang banyak.
1: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
2: Enak aja.
3: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.
0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI.
4: Halo

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banuse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banuse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya, dan pegangan perisai ini berada tepat

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Tengok pendengar masih bersama kami di paket acara Halo RRI di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung pendengar di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi, nomor 0811-2520-962. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan pendengar keluhan Anda, apakah itu tentang infrastruktur, pelayanan publik, ataupun itu pendengar yang mungkin Anda ingin sampaikan di pagi hari ini bersama kami di paket acara Halo RRI. Silakan ya, kami akan menyampaikan nanti kepada pihak yang berwenang di bidangnya. Untuk itu sekali lagi bagian yang bergabung di nomor 0811-2520-962.

0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
1: Idih, apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
2: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang. Mana dalam lagi? Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu. Mana lampu penerangan jalan gak ada? Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
1: Ih, apaan sih? Kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
2: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting. Semua demi orang banyak.
1: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
2: Enak aja.
0: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI. Halo RRI. Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.

0: Ya, pendengar di 96,2 MHz sekali lagi di nomor 0811-2520-962. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di pagi acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan pendengar masukan Anda, keluhan Anda, apakah itu tentang pelayanan publik, fasilitas umum ataupun sesuatu yang mungkin Anda keluhkan selama ini pendengar dan Anda bingung mau menyampaikannya kepada siapa, mungkin Anda segan langsung kepada orangnya, kepada pihak yang berwenangnya. Silakan ya bisa bersama kami di pagi hari ini dan sepertinya sudah ada yang gabung, kita akan sapa dulu ya pendengar ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa, di mana ini?
1: Pak Irwan.
0: Pak Irwan, di mana alamatnya Pak Irwan?
1: Di Gunung Sitoli.
0: Di Gunung Sitoli, baiklah Pak Irwan. Pak Irwan, ingin menyampaikan apa di pagi hari ini Pak Irwan, silakan.
1: Ya, terima kasih Ibu Junisan, Halo RRI yang tampil Senin dan ya, sampai apa sangat membantu kita dalam memberikan informasi. Salah satunya penerangan listrik ini, Ibu Junisan, bahwa saudara kita yang ada di Nias Utara Lahewa sering menyampaikan keluh kesah atas pemadaman-pemadaman listrik yang masih terjadi. Ini tentunya bisa menjadi perhatian dari pihak PLN supaya di kampung kita di Nias Utara, khususnya di Lahewa dan sekitarnya itu, tidak terjadi pemadaman begitu. Jadi banyak sih keluhan-keluhan kita sebenarnya yang kita sampaikan, salah satunya listrik dan juga termasuk juga di kota Gunung Sitoli ini air bersih juga masih menjadi kendala-kendala masyarakat kita ya, termasuk di beberapa titik itu di wilayah kota Gunung Sitoli. Artinya ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah setempat agar keluhan-keluhan masyarakat ini seperti krisis air bersih bisa ditangani dengan secepatnya, mencari solusi lah bagaimana air ini bisa terarili di rumah-rumah warga. Tahu sekarang kan kita kalau hujan nggak turun kita pesan air di tangki-tangki mobil gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi itu menjadi keluhan kita. Itu aja sih Bu. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Pak Irwan. Pak Irwan tadi, mohon maaf Pak Irwan, sekali lagi alamatnya di mana Pak Irwan?
1: Ya, alamat kita di Kelurahan Pasar Gunung Sitoli.
0: Oh, Kelurahan Pasar ya. Baik Pak Irwan, nanti Pak Irwan di kebetulan nih Pak Irwan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti juga kita ada dialog ini ya bersama dengan PLN yang ada di kepulauan sini. Mungkin nanti Pak Irwan bisa langsung menyampaikan ini ya kepada para pihak yang memang berwenang di bidang ini tentang kelistrikan ini Pak Irwan. Baik, terima kasih ya Pak Irwan atas Ya, terima kasih Pak Irwan atas waktunya di pagi hari ini. Terima kasih juga atas masukan dan juga apa yang menjadi keluhannya di pagi hari ini. Kita akan sampaikan kepada pihak yang berwenang di bidangnya. Terima kasih Pak Irwan, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya, pendengar Pak Irwan tadinya di Gunung Sitoli ya pendengarnya menyampaikan beberapa hal ya pendengarnya. Yang pertama tadi yaitu tentang kelistrikan terutama di wilayah Nias Utara di Lahewa ya pendengarnya, sering terjadi pemadaman listrik, kita tidak tahu apa penyebabnya, apa yang menjadi kendalanya ya pendengarnya. Namun nanti kita akan sampai ke pihak, kita sampaikan ke pihak yang berwenang di bidangnya terkait kelistrikan ini pendengar. Baiklah, dan juga tadi Pak Irwan mengeluhkan tentang air bersih ya, benar sekali sih. Saya lihat juga di sekitaran kota Gunung Sitoli orang pada mesan-mesan air ya, air tank gitu ya pendengar ya, karena memang suplai air bersih sangat kurang sekali di kota Gunung Sitoli. Ya semoga ini dapat solusi yang dari pemerintah dan kita akan sampaikan nantinya kepada pihak yang berwenang. Sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda di nomor 0811-2520-962.

Di bumi pertiwi Indonesia memang banyak sekali keunikan, alam, budaya, dan kuliner. Kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Bila berbicara tentang kuliner, ada hal tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum ditemukannya plastik atau aluminium foil sebagai pembungkus makanan, yaitu digunakannya daun tertentu sebagai pembungkus makanan. Nias memiliki tanaman unik, daunnya biasa digunakan oleh nenek moyang suku Nias sebagai pembungkus makanan. Bulu damo atau daun damo adalah tanaman liar dalam bentuk pohon kecil namun memiliki daun yang lebar. Daun damo sangat unik karena aroma makanan yang dibungkus dalam bulu damo memiliki aroma yang khas, menggugah selera sekaligus mengawetkan makanan.

0: Bila mana kita akan berjumpa, berjumpa. Kita akan berjumpa.
1: Udah dong, dari tadi kamu videoin terus.
2: Terus penontonku nambah terus kan. Lihat, banyak yang komen. Berhenti bentar dong, berhenti bentar yuk.
1: Apa sih?
2: Kalian lagi bertengkar, mantap ini untuk dikontenin.
1: Udahlah, berantem itu berhenti.
2: Ah, belum pun ku videokan udah damai aja. Gagal deh ini, ah.
1: Kita ke rumah teman aku yuk. Di sana nanti kamu bisa buat konten dan aku jamin penonton kamu itu bakal banyak.
2: Serius, Put?
1: Iya, serius.
2: Ya, udah tancap.
1: Nah, kita udah sampai. Yuk, masuk.
2: Put.
1: Apa
2: kamu
1: sih?
2: Kamu tahu kan kalau aku trauma dengan anjing. Aku gak mau masuk, Put.
1: Ah, justru karena itu penonton kamu kan akan suka dengan hal yang seperti ini. Sini, biar aku videoin.
2: Enggak, Put.
1: Udah, gak apa-apa.
2: Jangan, Put. Please. Petri, gak semua ya bisa untuk dikontenin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan rasanya gimana jadi mereka. Seperti yang kamu katakan, gak semua harus dibuat konten dan kemudian harus diupload.
2: Aku janji gak akan ngulang lagi.
1: Benar ya?
2: Benar janji.
1: Udah, yuk, ayo kita pulang.
3: Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahowu. Halo RRI.
1: Yun, coba lihat. Kok orang pada rame ya di sana? Ada apa ya? Ayo kita lihat.
2: Iya, ayo kita lihat.
1: Ayo.
2: Awas, minggir. Kasih jalan dong.
1: Ya nih. Oh, Yun, itu kan Mirna. Kok dia diamankan polisi ya?
2: Iya, benar banget. Itu kan Mirna. Bisa jadi isu yang berkembang di desa kita itu benar lagi. Kalau di desa kita ini ada praktek aborsi ilegal.
1: Hah? Aborsi?
2: Pengertian aborsi secara negatif sebagai pengguguran kandungan secara sengaja karena tidak menginginkan janin tersebut, atau biasanya sering terjadi pada wanita yang hamil di luar nikah. Dan saat Anda melakukan tindakan aborsi ilegal, Anda akan dihadapkan dengan berbagai...

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: pala, bro. Ah, gawin ni Pun. Minta-minta aja. Na.
1: Enak banget rokoknya.
0: Pian, kamu gak mau nih rokoknya?
2: Ya ah, no smoking. I am happy.
0: Ah, biasa aja lah kamu.

0: Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz pendengar. Dan ya, seperti yang kami sampaikan tadi untuk Anda, sesaat lagi kita akan pendengar mengikuti satu paket acara dialog ya pendengar, bersama dengan manajer PLNUP Tiga Nias yang bersama dengan kita di pagi hari ini di paket acara dialog isu aktual pendengar. Kalau tadinya juga ada pendengar yang sudah bergabung bersama kami di paket acara Halo RRI, yang mana di Halo RRI tadi kita sudah menampung berbagai aspirasi Anda, keluhan Anda pendengar, baik itu tentang pelayanan publik, fasilitas umum atau apa tadi pendengar, dan kita sudah menampung beberapa tadi aspirasi daripada pendengar, salah satunya tadi itu tentang kelistrikan ya, khususnya yang di Nias Utara yang di wilayah Hewa. Tadi ada yang gabung dan menyampaikan keluhannya, kenapa sih di wilayah Hewa itu sering padam lampu katanya. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab masalahnya. Dan nanti untuk kamu yang tadi Pak Irwan kalau nggak salah tadi itu ya, sudah bergabung, dan silakan nanti ya Pak Irwan, mudah-mudahan Pak Irwan masih memonitoring kami di pagi hari ini, silakan bergabung nantinya mumpung para penguasa kelistrikan di Pulau Nias sudah tiba di studio saat ini. Mungkin nanti bisa langsung disampaikan ya bersama dengan kami di paket acara dialog isu aktual di pagi hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ya, baik pendengar, langsung saja kita akan mengikuti dialog isu aktual pendengar di pagi hari ini bersama dengan manajer PLNUP 3 Nias tentang atau topik yang dibahas yaitu kesiapan infrastruktur listrik menuju Nias Terang. Dan kali ini dipandu oleh Muni Ali Harefa. Silakan Muni.
1: Baik rekan Junisan, pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun berada, saat ini kami akan bersama dengan Anda di acara dialog isu aktual dengan topik kesiapan infrastruktur listrik menuju Nias Terang. Dan saat ini telah hadir narasumber kita di studio. Langsung saya perkenalkan, yakni Bapak Leom M. Panjaitan, manajer PLNUP 3 Nias. Selamat datang, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Dan begitu juga Bapak Lamris Raja Guguk, asisten manajer jaringan dan konstruksi PLNUP 3 Nias. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Dan kini juga telah hadir narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak Akbar Hidayat, asisten manajer perencanaan UP3 Nias. Selamat pagi Pak.
4: Pagi Pak.
1: Dan sebentar lagi juga narasumber yang keempat akan bersama dengan kita di pagi hari ini, yakni Bapak Syahri Ramdhani, asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Nias. Tentu pendengar, pada kebersamaan kita di pagi hari ini, kami ajak Anda untuk memberikan masukan terkait topik yang akan kita bahas pada pagi ini, bisa melalui telepon seluler dan juga melalui WhatsApp di 0811-2520-962. Sekali lagi 0811-2520-962. Dan bagi Anda juga yang ingin menonton siaran kami pada pagi ini, Anda dapat tonton di YouTube RRI Gunung Sitoli atau melalui laman Facebook RRI Gunung Sitoli, dan juga bisa memberikan komentar di live YouTube RRI Gunung Sitoli atau melalui laman Facebook RRI Gunung Sitoli. Dan tentu pada kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio terkait kelistrikan di Kepulauan Nias. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke narasumber yang pertama, Bapak Leo. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak, seperti apa kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih. Salam Yahobu.
1: Yahobu Pak.
2: Kepada seluruh pemirsa RRI yang juga pelanggan setia kami, pelanggan PLN, terima kasih atas siaran hari ini ya, terkait dengan kelistrikan di Kepulauan Nias. Kami sampaikan di kesempatan ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan ya, kemarin tanggal 8/9/11 ya, kita melakukan pemeliharaan mesin PLTG sebesar 25 MW berjalan dengan baik. Saat ini sudah kembali beroperasi, memberikan terang di Nias. Jadi memang pembangkit saat ini ada di Nias itu adalah ada PLTMG itu sebesar 5x5, ada PLTG 1x25, dan PLTD di Danoi. Inilah yang mensuplai kelistrikan di Kepulauan Nias ini, khusus untuk di Kabupaten Nias Selatan. Kita ada namanya di sana Gardu Induk dan PLTD sebesar 10 MW. Jadi transmisi kita ada 70 kafe dari Gunung Sitoli ke Teluk Dalam ke Nias Selatan. Selebihnya kita masih menggunakan jalur 20 kafe. Secara kelistrikan saat ini sistem kelistrikan kita mencukupi kebutuhan pelanggan di Kepulauan Nias ini. Demikian.
1: Daya yang dibutuhkan setiap harinya ini, Pak, berapa kira-kira, Pak?
2: Untuk dayanya itu sekitar di pagi hari, yaitu jam 6, ya, itu kurang lebih sekitar 30 MW. Nanti dia naik lagi di malam hari, itu berkisar antara 45 sampai 50.
1: Berarti masih ada sisanya ini, Pak?
2: Masih ada, kita kemampuan kita di 65 MW.
1: Ya. Di Kepulauan Nias ini memang masih belum teraliri secara keseluruhan. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, Pak?
2: Untuk program LISDES yang langsung dikelola oleh unit kami di UP2K, sampai sejauh ini masih terus berjalan, melakukan koordinasi. Terakhir kami di 2025 melalui program pemerintah dari Kementerian SDM dengan ABT tahun 2025 sebanyak 38 lokasi. 38 lokasi yang saat ini masih terus, ya, ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogres, mungkin sekitar 70. Nah, di kesempatan ini memang kami sangat berharap dukungan daripada masyarakat, karena pembangunan jaringan kelistrikan ini, beberapa lokasi yang harus kita melakukan pikul, karena akses ke sana pun tidak bisa dengan bahkan roda dua pun tidak bisa, sehingga kita harus bersama-sama mengangkut yang ini dengan pikul. Ini kami sangat apresiasi dan terima kasih semangat daripada masyarakat di Pulau Nias ini untuk kita terus, ya, dalam memberikan terang sampai ke pelosok.
1: Ya, secara keseluruhan, Pak, berapa lokasi lagi yang belum teraliri di Nias ini, Pak?
2: Untuk pastinya kami nanti ada tim yang akan menjelaskannya, ya. Jadi saat ini kita terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah di 4 kabupaten 1 kota. Jadi di untuk desa-desa dan dusun yang belum berlistrik ini terus kita update ke masing-masing kabupaten progresnya.
1: Untuk saat ini kan memang di Kepulauan Nias ini masih terus terjadi pemadaman, Pak. Jadi seperti apa solusi dari pihak PLN sehingga kondisi ini ke depan bisa berkurang ini, Pak?
2: Memang kita berada di kepulauan ini dan masih banyak infrastruktur kelistrikan ini berada di dalam jalur pepohonan. Kami terus melakukan upaya komunikasi dengan masyarakat melalui kepala desa, kecamatan, bagaimana kami terus melakukan penebangan-penebangan sehingga bagaimana kita menciptakan ROW ini yang bebas daripada gangguan pohon. Di sini kami berharap kepada masyarakat, mari sama-sama kita membangun, ya. Harapan kami masyarakat tidak lagi menanam pohon di lokasi yang dekat jaringan kelistrikan, sehingga bagaimana jaringan listrik itu bisa memberikan terang kepada kita. Ya, kita siapkan dia tempat yang nyaman untuk dia bisa melayani kita.
1: Baik, saya kepala meris ini. Mungkin di bagian jaringan ini memang lebih mengetahui seperti apa lebih dalam ini, Pak, terkait kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias ini. Seperti apa yang sudah dilakukan, Pak?
3: Di bagian kami, kalau terkait pemadaman ini, pemeliharaan juga, pemeliharaan yang kita lakukan pasti juga harus padam. Tidak bisa kita lakukan online. Baik itu misalnya perintisan pohon atau perbaikan di jaringan seperti pemasangan alat juga sebagai proteksi, tetap memang harus padam. Jadi kita nggak bisa lepas kalau kita bekerja itu melakukan pemeliharaan, kita harus online karena online ini membahayakan petugas.
1: Ya.
3: Jadi tetap dilakukan pemadaman, dan setiap ada pemadaman kami menginformasikan. Kalaupun itu di pemeliharaan, pasti kami informasikan satu hari sebelum atau sebelum pekerjaan. Kalau dia pekerjaan emergensi, emergensi ini dia tiba-tiba tiba-tiba ada kejadian dan harus kita kerjakan, dan posisi ini tidak padam, mungkin ada yang membara, mulai membara, nah itulah terkait emergensi. Di situ langsung kita informasikan, akan kita kerjakan, kita informasikan juga di grup langsung gitu dia. Nah, jadi terkait pekerjaan ada yang kita terschedule, ada yang emergensi, ini yang kita infokan ke masyarakat. Tapi terkait gangguan, itu yang menjadi pelacakan kawan-kawan. Kalau ada gangguan, ya kami mengharapkan informasi dari pelanggan supaya penanganannya cepat. Karena kalau kita melacak dari pangkal itu sampai ke lokasi-lokasi, kita membutuhkan waktu mungkin sampai 1-2 jam. Tapi kalau ada informasi, kita langsung bisa mengkat gangguan tersebut. Jadi begitulah dari kami, makanya ada grup-grup WA ataupun kalau masyarakat bisa dari PLN Mobile menginformasi, ada grup WA ataupun menelpon petugas, tetap PLN merespon. Begitu, Pak.
1: Salah satu kendala yang dialami oleh PLN adalah masyarakat yang tidak setuju seandainya pohon di dekat jaringan ini ditebang ini, Pak. Jadi bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan ini, Pak?
3: Baik, kerjasama kita bekerja sama dengan desa. Desa kita melakukan koordinasi, teman-teman dari unit-unit, kami ada 3 unit layanan. Itu ada Teluk Dalam, ada Nias Barat, dan Gunung Stoli. Nah, jadi teman-teman melakukan koordinasi dengan aparat desa, dan juga mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan, kadang pada saat mau penebangan itu kita menjumpai pelanggannya, diberi izin atau tidak. Kalau diberi izin, kita langsung eksekusi. Tetap kita melakukan koordinasi dan juga sosialisasi. Karena kita juga ada tim K3, tim K3 di unit-unit kita. Jadi sebagai leadernya di depan itu K3 nanti, yang untuk menyampaikan demi keselamatan juga. Kadang-kadang pohon ini dia berbuah, pada saat mengambil buah kena masyarakatnya. Jadi dengan adanya tim K3 kita sering menginformasikan lah, mensosialisasikan juga ke masyarakat ataupun ke desa-desa.
1: Gitu. Apakah pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah desa ini, Pak? Kalau saya lihat kan, kalau seandainya kerjasama dengan pemerintah desa ini terkait pemeliharaan jaringan ini bisa secepatnya ini, Pak. Apakah belum pernah dilakukan hal demikian, Pak?
3: Sudah pernah kita lakukan dengan pemerintah desa kemarin, pemerintah kabupaten kemarin, pernah juga di Nias Induk. Kita lakukan, Pak Leo langsung komunikasi ke ke bupati, dan bupati menginstruksikan ke dinas apa kemarin itu,
1: Perkim.
3: Jadi itu kita lakukan kerjasama dan dibantu, dan teman-teman dari pemerintah kabupaten membantu mensosialisasikan pada saat kita melakukan pemeliharaan penebangan pohon, mereka yang membantu komunikasi ke masyarakat
1: gitu. Baik, saya ke Pak Akbar Hidayat, asisten manajer perencanaan UP3 Nias. Di Kepulauan Nias ini tentu sudah teraliri listrik di seluruh desa, Pak. Jadi bagaimana dengan dusun ini, Pak?
4: Baik, terima kasih Pak Harefa ya. Untuk di Kepulauan Nias ini sendiri memang dapat kita ketahui memang sebagian besar sudah banyak desa yang sudah teraliri listrik. Namun memang masih ada dusun-dusun yang memang belum teraliri, Pak. Untuk di Pulau Nias ini sendiri, Pak, memang masih sangat banyak, terutama di daerah selatan, itu yang belum teraliri listrik di sana, terutama di kepulauan-kepulauan, Pak, yang ada di seperti di kecamatan di Pulau Batu-Batu Timur seperti itu, Pak. Jadi untuk dari sisi program PLN sendiri, dari tahun 2025 kita sudah berkoordinasi dan bekerja sama langsung dengan Kementerian SDM, dari Dirjen EBTKI dan Dirjen Tenaga Listrikan, tentang untuk pembangunan listrik di pulau-pulau terluar dan juga daerah-daerah yang belum terjamin listrik. Untuk di tahun 2025 sendiri, Pak, yang sudah disampaikan Pak Leo tadi, kita sudah melakukan pembangunan Pak, dan memang ini masih berjalan juga, ada di 38 lokasi, di Nias Utara itu ada 21, di Nias Indo ada 10, di Nias Selatan ada 7. Sedangkan untuk di tahun 2026 ini, untuk tahap yang pertama, kita akan melakukan pembangunan Pak dari Kementerian SDM dan juga dari PLNUP 2K Sumut, itu sebanyak 19 lokasi. Yang pertama itu di Kabupaten Nias ada 4 lokasi, di Nias Utara itu ada 9 lokasi, dan di Kabupaten Nias Barat itu ada 5 lokasi, dan di Kota Gunung Sitoli ada 1 lokasi Pak. Jadi kalau kami menyebutnya itu lokasi Pak, lokasi desa atau dusun yang belum terrealisasi, seperti itu Pak.
1: Mungkin kenapa pihak PLN tidak memprogramkan secara keseluruhan dan secara serentak ini Pak, di lokasi-lokasi yang belum terrealisasi ini?
4: Betul Pak, jadi memang ini merupakan program negara juga dari pemerintah pusat juga serta PLN pusat untuk sesegera mungkin dapat mengaliri desa-desa atau dusun-dusun atau lokasi-lokasi yang belum berlistrik. Namun memang sembari berjalannya waktu masih banyak juga di provinsi yang lain Pak, di daerah-daerah yang lain juga memang dalam tahap proses pembangunan. Dan juga harapan kami kepada pemerintah daerah juga untuk dapat mensupport kami untuk dari sisi infrastruktur untuk jalan Pak, supaya nanti pada saat pendistribusian material untuk pembangunan nanti itu dapat bisa lebih mudah untuk mengakses untuk lokasi-lokasi yang memang masih sulit untuk dijangkau melalui roda 4 salah satunya Pak, seperti itu.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun berada, akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun berada, masih bersama dengan kami di acara dialog dengan topik kesiapan infrastruktur listrik menuju Nias Terang. Saat ini selain narasumber yang telah menyampaikan paparan tentang kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias, kini telah hadir Bapak Sahri Ramdhani, Asman Niaga dan Pemasaran atau Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Nias. Di Kepulauan Nias ini memang masyarakat masih banyak yang butuh ya Pak, itu penambahan daya meteran dan juga untuk usulan pemasangan meteran baru Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Pak.
1: Terima kasih. Memang seperti yang kita tahu ya, bahwasanya listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu untuk penerangan rumah ya, mendukung pendidikan anak-anak, mendukung aktivitas usaha ya, dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu kami hadir dari PLN memastikan bahwasanya listrik, daya listrik di rumah masyarakat ya, itu telah memenuhi dengan kebutuhan. Makanya jika memang ada masyarakat yang membutuhkan tambah daya, itu bisa langsung diproses ya. Dan kebetulan saat ini memang kita juga lagi secara masif mensosialisasikan terkait aplikasi PLN Mobile. Dengan aplikasi PLN Mobile, di situ sudah bisa memohon langsung ya, baik itu pasang baru maupun penambahan daya. Adapun kemudahan yang dapat didapatkan oleh pelanggan yaitu aksesnya mudah dijangkau, kemudian terhindar dari penipuan, terhindar dari calo, dan juga bisa mendapatkan langsung penanganan oleh admin maupun petugas dari PLN. Di samping itu juga melalui aplikasi PLN Mobile itu bisa memberikan pengaduan, melakukan penyampaian keluhan. Jadi memang kami hadir dalam bentuk digitalisasi saat ini khusus untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan listrik.
0: Ya. Mungkin itu Pak. Aplikasi PLN Mobile ini kan tentu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ini Pak. Betul. Apakah tidak ada upaya lainnya ini Pak? Berkomunikasi dengan PLN Pak?
1: Sebetulnya ada. Jadi memang untuk mengakses PLN itu memang ada tiga pintu Pak, ada tiga pintu ya, yaitu kantor PLN, website, kemudian ada call center 123 itu yang kita tahu. Cuman tentu pintu tersebut masih memiliki banyak kekurangan ya. Pelanggan harus keluar rumah kalau mau ke kantor pelayanan gitu kan, atau mengakses website atau apa gitu ya. Nah, untuk itulah kenapa hadir aplikasi PLN Mobile. Sebetulnya mempermudah tiga pintu tadi. Dari kami, dari PLN itu sebetulnya sudah beberapa tahun terakhir ini sudah secara masif menyebarkan, mengedukasi ya, terkait penggunaan aplikasi PLN Mobile. Baik itu melalui pemberitaan, publikasi, hadir di event-event rakyat ya. Kemudian menggandeng pemerintahan juga Pak. Ya tentu kami pun berharap masyarakat dapat menggunakan aplikasi PLN Mobile secara optimal.
0: Saat ini kan memang pihak PLN menyampaikan kepada masyarakat kalau seandainya ada keluhan langsung disampaikan melalui PLN Mobile atau melalui kantor PLN ini Pak. Jadi tarif biaya penyambungan baik penambah daya dan juga pemasangan meteran baru ini apakah sudah ditentukan ini Pak tarifnya?
1: Sudah, untuk tarif itu sifatnya standar nasional. Jadi memang di aplikasi PLN Mobile kita yang pertama bisa melakukan simulasi biaya penyambungan. Kalau memang masyarakat, Bapak Ibu yang kami hormati, ada minat mau bermohon pasang baru cuman mungkin belum waktunya gitu kan Pak. Bisa disimulasikan dulu. Masuk ke aplikasi PLN Mobile, disimulasikan untuk daya sekian, misalnya daya 900, tarif rumah tangga, itu nanti langsung muncul rincian biaya penyambungannya.
0: Langsung ada.
1: Betul. Kemudian kalau memang sudah tersedia biayanya, sudah siap untuk bermohon pasang baru, bisa langsung di situ diakses. Langsung bermohon pasang baru, kemudian nanti keluar nomor register pembayaran, pembayaran dilakukan secara online. Jadi kalau Bapak Ibu yang lagi di Nias, bisa melakukan permohonan yang di Medan, permohonan di Jakarta maupun sebaliknya, karena sifatnya nasional, Pak. Kita sudah tidak seperti zaman dulu lagi yang mana permohonan dilakukan secara offline, ya sekarang memang lebih mudah lagi, Pak, sebetulnya.
0: Ada subsidi terkait pemasangan meteran baru ini, Pak?
1: Subsidi kalau untuk saat ini memang belum ada, Pak, untuk pasang baru subsidi.
0: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kami ajak Anda untuk memberikan masukan bisa melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp di 0811-2520-962. Tentu sebelum kami angkat telepon dari pendengar atau baca WhatsApp, saya kembali ke Bapak Lambris. Tentu di Kepulauan Yasin ini ada 4 kabupaten 1 kota, Pak. Bagaimana dukungan pemerintah terkait jaringan listrik ini, Pak?
2: Baik, terkait dukungan pemerintah, memang kita pernah ada buat MOU, yeah. MOU dengan pemerintah Gunung Sitoli, Nias Selatan. Ada kita buat MOU terkait pembebasan pohon, pembebasan pohon. Jadi MOU inilah yang kita dari MOU kita bisa bergerak ke masyarakat-masyarakat terkait mungkin kalau ada pun komplain-komplain nantinya pada saat penebangan, terkadang izinnya ini agak lama ke masyarakat, kadang dia nggak di rumah jadi kita nggak berani, kadang nanti kita ambil terakhir ada protes ke kantor. Jadi ya kita kadang-kadang ngambil safety-nya dalam bekerja, safety-nya ya udah ketika ada masyarakat dan izinkan kita lakukan eksekusi begitu. Tetapi pemerintah tetap mendukung PLN dari MOU itu. Jadi kita pun ada dasar nanti, ada jarak yang dikasih. Jarak itu sekitar, kalau dari kami kan jarak aman itu 3 meter. Jadi kalau jaringan kita PLN itu dari pohon itu jarak amannya 3 meter. Jangan ada pohon di dekat jaringan kita. Begitulah, Pak.
0: Baik, kita baca dulu pesan WhatsApp dari pendengar kita, dari Agus Sarifa di Gunung Sitoli. PLN punya program UMKM dan elektrifikasi produktif. Adakah contohnya tadi Nias yang listriknya dipakai untuk naikkan ekonomi warga ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Untuk menaikkan perekonomian maksudnya, Pak, ya?
0: Iya.
1: Baik, sebagai contoh seperti ini ya, Pak. Dalam waktu yang belum lama ini ya, kurang lebih beberapa bulan ya, Pak, mulai dari November 2025 sampai dengan saat ini, kami PLN itu sebagai pelaksana program BBBL, ya, bantuan pasang baru listrik, yang mana Nias sendiri itu mendapatkan hampir 1.600 pelanggan kemarin, Pak, yang kami nyalakan di beberapa daerah yang memang sebelumnya belum berlistrik. Nah, setelah kami pantau kemarin, kami cek evaluasi dan analisa di akhir ya, Pak. Ternyata di beberapa daerah itu menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas UMKM, Pak. Telah buka warung, beberapa warung, Pak. Contohnya kayak di Desa Hilizebua, itu kami lihat sendiri ada warung, kemudian ada tukang penjahit, Pak, penjahit. Jadi yang dulu sebelum berlistrik, beliau hanya bisa menjahit sampai sore hari. Kemudian sekarang setelah berlistrik, beliau jadi bisa menjahit sampai malam aktivitasnya. Kemudian ada lagi produksi keripik apa ya, kemarin itu kami ada koordinasi juga dengan koperasi Oseda, yang memang mereka sangat merasakan langsung dampak listrik hadir untuk para pengusaha maupun UMKM.
0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, telah kita dengarkan paparan dari beberapa narasumber pada pagi ini, dan akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah pariwara berikut.

0: bagian
1: apa? Okay. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Gunung Studio dimanapun berada, masih bersama dengan kami di pagi hari ini di acara Dialog Interaktif. Sekali lagi kami sampaikan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, masukan terkait topik yang sedang kita bahas pada pagi ini, Anda dapat menghubungi kami di layanan telepon 0811-2520-962. Baik, kita angkat telepon dari pendengar, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Ya, ini dengan siapa di mana, Pak?
2: Halo.
1: Halo, Pak. Selamat pagi. Halo, Pak. Selamat pagi. Baik, jaringan terputus. Baik, sebelum kita angkat telepon, baik, kita angkat dulu, kita angkat lagi telepon dari pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi, Pak Munieli Harefa.
1: Ini dengan siapa di mana, Pak?
2: Saya Lukman Manao, Pak.
1: Lukman Manao, dari desa mana ini, Pak?
2: Saya lokasi di daerah Botolimbu, Pak.
1: Botolimbu, kecamatan apa ini, Pak?
2: Botolimbu, kecamatan Ciporo, kecamatan ini, Pak, apa? Arasawo, Pak.
1: Ah, iya, baik. Silakan, Pak, apa yang perlu ditanyakan, Pak?
2: Izin menanyakan nih, Pak.
1: Ya.
2: Kan ini mengenai listrik.
1: Ya.
2: Terus kemudian lokasi mana saja nih yang belum teraliri listrik, Pak, di Pulau Nias?
1: Ya.
2: Kemudian satu lagi, Pak, bagaimana dengan yang ada di pulau?
1: Ya.
2: Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak. Semoga dapat dijawab oleh narasumber kita di pagi ini. Baik, tentu, Pak, sudah disampaikan oleh Pak Lukman bahwa masih ada lokasi-lokasi yang belum teraliri listrik di Kepulauan Nias ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, dijelaskan, Pak.
3: Baik, terima kasih kepada penanya dari Pak Manau ya tadi.
1: Ya.
3: Jadi untuk di Nias ini, Pak, untuk daerah belum listrik memang posisinya memang ada beberapa yang berkembang dia, Pak. Seperti ada dusun-dusun yang melakukan pembuatan rumah, Pak, ya, ya, ke daerah-daerah yang memang sebelumnya belum ada lokasi rumah, dan itu memang harus kami listriki juga. Nah, untuk di Nias ini sendiri, Pak, untuk rasio desa berlistrik kita di persentase kita di 95,26%, Pak,
1: ya,
3: untuk lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dan itu tersebar, Pak, dan memang didominasi di daerah Kabupatennya Selatan.
1: Ya.
3: Nah, untuk program PLN dan dari Kementerian SDM untuk melistriki daerah kepulauan itu, kita ada namanya program pembangunan PLTS komunal, Pak. Jadi di lokasi-lokasi tersebut nanti, di pulau-pulau tersebut nanti akan dibangun PLTS yang mana nanti bisa untuk mensuplai listrik bagi masyarakat-masyarakat yang sana belum menikmati listrik, Pak.
1: Di pulau mana saja ini, Pak?
3: Di tersebar, Pak, di daerah Nias Selatan. Ya. Ada 15 lokasi di dominan di Kecamatan Pulau Batu-Batu, Pak, seperti ya, itu. Pada tahun ini sekitar 15 lokasi yang akan di tahap 1 ini, di tahun 2026 tahap 1 ada 15 lokasi yang akan dilakukan pembangunan PLTS komunal di lokasinya selatan di pulau terluar, Pak.
1: Pulau terluar, ya. Kalau kita lihat selain di Nias Selatan ini ada juga di Nias Utara dengan Nias Barat, Pak, apa kata ada perencanaan ini, Pak?
3: Betul, Pak, untuk di Nias Utara dan di Nias Barat itu sudah masuk daftar juga, Pak, yang akan dialiri nantinya, dan kami mohon untuk masyarakat bersabar dari sisi PLN dan juga dari kementerian, karena ini, Pak, sudah masuk anggaran belanja negara, Pak.
1: Oh, anggaran
3: belanja. Jadi sekarang merupakan dari program APBN dari Kementerian SDM itu untuk yang langsung nanti memplot untuk pembangunannya, Pak. Tapi kami turut aktif juga untuk melakukan pembangunan dan juga pengawasan pada saat proses pembangunan nantinya, Pak, seperti itu.
1: Baik. Kita baca dulu pesan dari pendengar, Pak Jevan Zaruku dari Kabupaten Nias Utara. Programnya seterang yang jadi tema kita hari ini. Sebenarnya target dan definisinya seperti apa versi PLN ini, Pak? Silakan, Pak. Dari Pak Lamuris mungkin.
4: Baik, terkait program kita ini Nias Terang, di mana kita melakukan juga terkait tadi masalah untuk listdes, pembangunan listdes yang terus kami lakukan berkoordinasi dengan Kementerian SDM, di mana yang tadi sudah dilakukan di tahun 2025 kita ada 38 lokasi, ditambah lagi tahun 2026 ini yang sedang berlanjut dan juga di kepulauan-kepulauan. Harapan kita juga dari kami, masyarakat bisa memberikan ataupun pemerintah bisa memberikan akses kepada kami dalam pembangunan jaringan-jaringan listrik ini. Karena kalau kita bangun pun jaringan listrik, tetapi akses kita ataupun di dekat jaringan kita masih banyak pepohonan, ini bakal mengganggu. Karena ini kita, ini jaringan kita link. Satu terganggu di ujung akan membuat satu gangguan itu akan mengembat ke pangkal atau ke GI.
1: Baik, tahan dulu Pak, kita terima telepon dari pendengar. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Ya, baik. Ini dengan siapa, di mana?
0: Ini dengan Ina Eman di Dela Figa, desa Bapak Desa.
1: Dela Figa, desa Bapak Desa, ya?
0: Iya.
1: Silakan Bu, apa yang perlu ditanyakan?
0: Tadi Pak kan kami dengar di situ tentang tiang listrik yang belum masuk di desa-desa lagi, ya?
1: Betul sekali, ya.
0: Oh, kalau di sini Pak, di desa Bapak Desa di Dusun Dela Figa belum dapat kami tiang listrik.
1: Ya.
0: Tapi kami sangat butuh tiang listrik di sini, masih masih belum nyampe di rumah tiangnya di depan rumah teh. Tidak jauh lagi, sekitaran 500 km lagi itu, ya.
1: Iya,
0: iya. Iya, tapi kesan kami butuh di situ, Pak. Soalnya tali listrik kami hanya nempel di di rumah orang.
1: Iya.
0: Iya, makanya kami sangat butuh tiang listrik di desa Bapak Desa Dusun 4 ini lah.
1: Ya,
0: karena di sini sudah dimasukkan air bersih, tapi daya tahan listriknya kurang kuat untuk mencok airnya nantinya. Nah, makanya kami minta sama Bapak kalau bagaimana kalau bisa diizinkan sama kami tiang listrik di sini.
1: Baik, ini dari kecamatan mana ini, Bu? Mohon maaf dulu, Bu.
0: Gunung Sitoli, Pak.
1: Oh, Gunung Sitoli, ya. Gunung Sitoli. Baik, masih ada lagi, Bu?
0: Cuman itu saja, Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Ina Ema Dela Figa, Desa Baba Desele, Kecamatan Gunung Sitoli. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih, Pak. Silakan, Pak. Katanya memang tiang belum sampai ke rumah, ya. Jadi mungkin ada solusi dari PLN ini, Pak.
3: Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Jadi nanti mohon dibantu kami, Bu, disurati dari warga atau nanti dari kepala desa, ke PLN ULP Gunung Sitoli nanti, tujuannya yang di depan kantor Bank BNI.
1: Ya.
3: Nanti mohon disurati kami untuk lokasi tersebut, memang belum teraliri untuk tiang-tiang, tapi namun sudah ada kabel, tiang-tiang belum dapat. Silakan nanti disurati, Bu, ke PLN ULP Gunung Sitoli nanti. Terima kasih.
1: Mungkin ada syarat lain ini, Pak, untuk sehingga nantinya bisa terrealisasi pemasangan tiang ini, Pak.
3: Untuk syarat nanti berdasarkan surat itu nanti langsung akan segera disurvei, Pak. Langsung segera disurvei oleh tim untuk lokasi tersebut, memang untuk kebutuhannya nanti berapa banyak untuk tiang dan kabel yang akan kita masukkan di sana, bangun di sana, Pak.
1: Baik, tambahan dari Pak Lamris mungkin?
4: Baik, tadi sudah disampaikan agar bersurat, nanti teman-teman akan mensurvei. Nanti dari hasil survei ini akan kita usulkan, karena kan yang diusulkan tahun semalam akan direalisasi tahun ini.
1: Ya.
4: Kalaupun nanti diusulkan tahun ini, mungkin realisasi tahun depan. Tapi kalau ada misalnya material kita lebih, ataupun material kita yang ada bongkaran atau sisa, kita bisa alihkan itu. Tapi kalau bisa mempercepat, kalau ada pelanggan di sana, pelanggan yang masuk pasang baru, adanya pelanggan yang mau masuk pasang baru, itu bisa dari teman-teman nanti pemasaran bisa membangun itu. Karena kalau ada pelanggannya akan mempercepat. Ini kan kita kan di sana pelanggan sudah ada, tinggal mungkin dulunya tarik menarik sehingga panjang gitu, kan. Tapi kalau ada pelanggan memang baru, ada mungkin ada 5 atau 10 pelanggan lagi yang belum listrik di sana, yang mau masuk pasang baru mungkin bisa kita fasilitasi lebih cepat dia.
1: Ya, gitu ya, betul, dia. Pak. Kalau kita lihat bukan hanya di Babo Desulu saja ini, Pak.
4: Ya.
1: Di Iranogeba pun ada seperti itu. Artinya kan memang sudah nyampai tiangnya, tapi sudah nyampai talinya, tapi tiangnya belum nyampai ini, Pak. Apakah memang begitu prosesnya ini, Pak? Cara pengajuan kepada pihak PLN atau ada cara lain ini, Pak?
4: Pada dasarnya kita pinginnya masyarakat itu
3: semua berlistrik,
4: semua berlistrik dan juga standar. Tapi kan pada posisi yang ini, teman-teman mungkin pada saat melakukan itu kita nggak tahu itu KWH itu awalnya pindah atau ya, apa. Karena kalau memang tidak ada jaringan sebenarnya kami belum bisa memasang. Kami tidak diizinkan untuk masang. Mungkin karena keinginan masyarakat ingin berlistrik tarik menarik sudah, karena kita ada kapasitasnya paling eser itu dari tiang itu kapasitasnya cuma 25 sampai 30 meter. Iya. Itu dia. Itulah yang standarnya. Ketika itu belum ada misalnya usulan ke sana, ya itu kita pending sebenarnya. Kita pending, tunggu nanti ada pembangunan yang harus kita lakukan ke lokasi tersebut. Tapi karena mungkin kebutuhan masyarakat terkait ini, kadang-kadang masyarakat beli sendiri kabelnya. Tarik-menarik gitu. Jadi ini memang yang masih dalam pengawasan yang di luar kami gitu. Jadi begitulah Pak, sehingga tarik-menarik itu yang membuat listrik itu jadi drop. Saking jauhnya. Tapi dengan ya sudah jadi pelanggannya, ya itu menjadi tugas kami juga bakalan. Makanya perlu tadi disurati. Disurati, nanti kita lakukan survei, baru kita usulkan. Karena ini kan harus ada usulan, karena kalau udah panjang begini jaringannya butuh sampai 10-20 tiang, ya ini mesti harus ada perencanaan di situ, Pak. Betul, karena nggak serta-merta material kita ada ready selalu. Karena kan kita di kepulauan juga dari pemesan barang atau apa, ya itu mesti harus dari wilayah untuk terkait usulan kita ini yang mana memang yang di ACC gitu. Tapi kalau memang ada pelanggan baru mungkin bisa mempercepat sih.
1: Iya, betul sekali, Pak. Informasi juga yang kami peroleh dari Kecamatan Lahewa, Pak, itu sering terjadi pemadaman, Pak, hampir setiap hari katanya. Bahkan beberapa minggu lalu atau bulan lalu ada yang celaka akibat kabel listrik yang dekat dengan jalan ini, Pak. Jadi bagaimana ini, Pak?
4: Terkait pemadaman, kawan-kawan, memang sepanjang jalan kalau di Lahewa itu kan hampir sepanjang pinggir pantai. Banyak pohon-pohon kelapa. Jadi pohon-pohon kelapa ini yang sudah mau jatuh atau yang kering, jadi kadang-kadang itu terbang mengenai jaringan kita. Jadi kalau jaringan kita ini, karena kita ini mesin-mesin kita kecil, dia asal ada yang menyentuh langsung padam gitu, daripada mengembat mesin-mesin. Jadi kita ada namanya pengaman, ada itu di lotu, ada pengaman kita rek. Jadi ketika ada yang tersentuh langsung di situ, daripada mengembat yang di Idanoi nanti. Sama di Muawo ada mesin kita juga kan. Jadi pengaman-pengaman itu yang bekerja. Setiap tersentuh ataupun kena pohon, dia bakalan

0: dari sisi K3.
1: Ya.
0: Ya. Dan kita informasi dari lapangan bahwa ada pohon yang mengenai itu. Posisinya kalaupun kabel itu melintang, itu sebenarnya sudah aman.
1: Ya.
0: Ya. Hmm. Karena adanya pohon itu, pohon itu yang kena, karena dia pohon kates yang rapuh. Karena di lapangan sudah dicek juga ada serbuk-serbuk, sudah jadi serbuk-serbuk itu.
1: Ya.
0: Itulah yang menghantam kabel tersebut sehingga ada orang yang lewat itu yang mengenai gitu. Itu informasi dari teman-teman lapangan.
1: Baik, semoga yang telah menanyakan tadi terkait pemasangan jaringan dan beberapa hal yang telah disampaikan oleh pendengar kita di pagi hari ini, dan tentu kita angkat lagi telepon dari pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi, Pak. Ini dengan siapa, di mana, Pak?
2: Aman Ustaz dari Kecamatan Itorai, Kepatu Nia, sini, Pak.
1: Mohon maaf, Pak. Bisa diulang namanya, Pak? Siapa ini, Pak? Halo, selamat pagi. Boleh disampaikan pertanyaannya kembali, Pak?
2: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya.
3: Halo, selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan
2: Desa Urah di mana, Desa Urah Idanoi.
3: Hili Serangkai, Desa Hili Orang Idanoi, Hili Serangkai. Dengan Bapak siapa, Pak? Namanya, Pak?
2: Amaniska Warubu.
3: Bapak Amaniska Warubu. Baik, silakan, Pak, pertanyaannya.
1: Amaniska Warubu.
2: Silakan, ya, Pak. Iya, Pak, tadi tentang konten istri, ya.
1: Ya.
2: Ya. Tahun 2024 ini mungkin kita dapat tiang listrik.
1: Ya. Lanjut, Pak.
2: Pernah kami surati mulai tahun 2021 sampai 2023 2025 sudah kami surati. Jadi tidak ada tegap dari pihak PLN.
1: Baik, dari desa mana ini, Pak?
3: Ya. Ya, bisa diulang, Bapak, ini tadi dari desa mana, dusun berapa, Bapak?
2: Desa Orahili Idanoi.
3: Desa Orahili Idanoi, dusun 4, Kecamatan. Kecamatan?
2: Kecamatan Hili Serangkai.
3: Kecamatan Hili Serangkai. Baik, itu saja, Bapak, pertanyaannya.
2: Ya, kan kami
3: belum sampai. Oke, baik-baik.
2: Kita pernah kami surati, tapi tidak ada tegak pendari
3: yang oke, baik. Terima kasih, Bapak, pertanyaannya. Kita akan sampaikan ke narasumber kita. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, Pak Amaniska Warubu dari Desa Orahili, Dusun 4, Kecamatan Hili Serangkai. Ada tadi yang dia sampaikan, Pak, memang permohonan pemasangan tiang listrik pernah disampaikan, tapi hingga sekarang ini belum direalisasikan, Pak. Bagaimana jawaban dari PLN, Pak?
4: Baik, terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Jadi sekarang PLN itu sudah bekerja sama, Pak. Sudah bekerja sama dengan baik dengan seluruh Pemkab dan Pemko. Beliau tadi dari Kabupatennya Selatan, Pak, ya. Dari Kabupatennya Selatan.
1: Dari Kabupatennya sini, Pak. Desa Orahili, Hili Serangkai, Kabupaten Nias.
4: Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Jadi kami sudah kerjasama, Pak, dengan pemerintah kabupaten di seluruh Pulau Nias ini. Salah satunya di Kabupaten Nias. Jadi untuk usulan, Pak, memang yang disampaikan Pak Lamris tadi sebelumnya, memang itu pasti berprogres, Pak. Dan juga usulan-usulan itu memang sangat banyak masuk ke kami untuk pembangunan, permohonan pembangunan listrik.
1: Iya.
4: Kami harapkan dari pemerintah desa nanti mohon dibantu dari Bapak yang bertanya tadi untuk koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat menyurati ke pemerintah kabupaten, Pak.
1: Ya.
4: Jadi sekarang PLN itu mempunyai program bersama dengan kabupaten itu yang tadi Nias Terang tadi salah satunya juga, dan terkolek, Pak. Jadi data itu terkolek memang dengan lengkap dan baik nanti dari pemerintah kabupaten. Daerah-daerah mana saja yang belum terjamah listriknya di sisi PLN, Pak. Jadi kami harap dari pemerintah desa nanti mohon dibantu nanti dari warganya juga langsung menyurati dari

0: pemerintah Kabupaten Nias yang tertuju ke Kabak Perekonomian, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan Kabak Perekonomian supaya nanti data-data lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dusun atau desa yang belum berlistrik dapat satu data kami dengan pemerintah kabupaten, seperti itu, Pak. Jadi lebih enak untuk penyampaian nanti untuk lokasi-lokasi mana yang belum berlistrik, seperti itu, Pak.
1: Baik, satu lagi ini, Pak, dari Pak Yas Satu Hulu ini, Pak. Katanya ada keluhan dari masyarakat di Sairono Geba, ada tali atau kabel listrik yang dekat dengan tanah ini, Pak. Kepada siapa masyarakat melapor ini, Pak?
0: Kalau untuk yang mendekati tanah, Pak, itu bisa langsung disampaikan aja, Pak, nanti supaya untuk ditindaklanjuti
1: oleh petugas. Langsung ke kantor PLN atau gimana ini, Pak?
2: Silakan. Boleh, dari PLN Mobile, Pak. Jadi biar nanti langsung tahu lokasinya, nanti teman-teman kemana nanti arahnya bisa langsung diarahkan, Pak. Misalnya teman-teman kita ada juga petugas kantor jaga namanya. Yeah. Jadi langsung nanti masuk ke tabletnya kawan-kawan. Jadi petugas kita sudah kita akomodir untuk tablet. Jadi segala nanti yang gangguan, keluhan, masuk langsung otomatis secara masuk ke tablet mereka, dan itu akan ditindaklanjuti, Pak. Jadi dari PLN Mobile boleh, dari mungkin ke petugas juga boleh, tapi lebih bagus dia dari PLN Mobile, jadi dia terekor. Jadi kami pun tahu bahwa gangguan itu dikerjakan apa tidak. Nanti di situ ada fotonya, mereka membuat petugas-petugas kita, baik yang di WLP, yang layanan ya, ada Teluk Dalam, Nias Barat, ada Gunung Stoli. Kalau kantor jaga kita ada 19.
1: Oh, 19. Iya. Berarti banyak. Ada juga di Nias Utara, Pak?
2: Ada, itu. Nias Utara itu kantor jaga Laewa, Fulu, banyak, Pak.
1: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, begitu mendalam paparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita dengarkan closing statement dari narasumber kita yang telah hadir di studio. Yang pertama dari Bapak Syahri Ramdhani. Silakan, Pak.
3: Baik. Seperti yang dibahas sebelumnya tadi, Pak. Tadi telah kita bahas terkait bahwasanya listrik merupakan kebutuhan utama. Kemudian secara elektrifikasi pun terus-terusan bertambah. Artinya pembangunan itu terus-terusan bertambah setiap tahun. Terkhusus di Kepulauan Nias, ya, Pak. Kemudian karena listrik juga kualitas hidup masyarakat Nias meningkat. Pendidikan anak-anak terjamin. UMKM sangat-sangat terdukung aktivitasnya. Namun untuk itu semua tentu PLN harus bisa mempertahankan ataupun memperbaiki, bahkan meningkatkan perputaran arus kas perusahaan. Jadi dalam hal ini, ya, pada closing statement dari kami, kami mengajak masyarakat, ya, mengajak masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ya, karena dengan tertib membayar listrik, maka masyarakat Nias turut membangun Kepulauan Nias, ya. Karena di dalam pembayaran listrik di situ sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias. Mudah-mudahan dengan tertib bayar listrik, Nias terang, aktivitas usaha lancar. Mungkin itu, Pak.
1: Baik, dari Palamri silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih buat pemirsa kami dan juga pelanggan tercinta PLN. Terima kasih telah menggunakan listrik. Harapan kami juga dari masyarakat kami ikut mendukung dan membantu kami untuk mempercepatan layanan, baik terjadinya gangguan ataupun informasi adanya yang bisa memungkinkan adanya gangguan. Dan juga mohon juga informasi terkait buat pelanggan-pelanggan kami agar memberikan akses buat jaringan PLN ini aman dari baik tanaman dan juga aman dari bangunan. Dan juga dari sisi ketiga, mohon setiap yang membangun di bawah jaringan listrik mohon diinformasikan ke PLN biar kita bisa memberikan edukasi ataupun pembelajaran dan juga apa-apa yang perlu kita lakukan pada saat adanya pembangunan di bawah jaringan listrik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia kami, PLN.
1: Baik, terakhir dari Pak Akbar, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak. Memang pada saat masyarakat mengeluhkan tentang belum mendapatkan akses listrik di lokasi-lokasinya, ini kami mohon kepada masyarakat apabila ada yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN dapat menyurati dari pemerintah desa atau dusun ke pemerintah kabupaten dan kota supaya kami dapat bisa bekerja sama untuk mendata lokasi-lokasi mana saja yang belum berlistrik, dan harapan kami juga kepada masyarakat untuk dapat nanti berperan aktif juga untuk mensupport pada saat lokasi desa-desanya atau dusun-dusunnya yang sedang dilakukan proses pembangunan, yang mana ini sudah menjadi program pemerintah pusat dan juga PLN untuk segera melakukan pembangunan kelistrikan di merata untuk di seluruh wilayah di Indonesia ini, Pak. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu semua apabila ada listrik yang belum dapat, ya, untuk bersabar dahulu dan kita upayakan untuk bisa segera dilakukan pembangunan seperti itu.
1: Baik, Bapak Leonard M. Panjaitan, Manajer PLN UP3 Nias, Bapak Lamris Raja Gubuk, Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Nias, Bapak Akbar Hidayat, Asmen Perencanaan UP3 Nias, dan Syahrir Ramdhani, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Nias. Terima kasih Pak waktu yang telah diberikan untuk menyapa pendengar kita di pagi hari ini, dan semoga informasi terkait kelistrikan di Kepulauan Nias dapat dipahami oleh masyarakat, dan tentu juga bila ada keluhan terkait jaringan listrik ini bisa disampaikan melalui PLN Mobile Kepulauan Nias. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muni Ali Harifah mengucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, Yahoo!
3: Yahoo!

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: di depan. Kita mau isi minyak dulu ya.
1: Mama, itu apa gambar-gambar itu?
0: Oh, arti gambar itu yang paling atas dilarang menghidupkan kendaraan pada saat mengisi minyak. Kemudian dilarang memotret. Nah, yang itu
1: dilarang ngerokok.
0: Dan satu lagi
1: dilarang main HP.
0: Iya, betul.
1: Mama, om itu kenapa main HP? Apa dia gak takut meledak?
0: Iya juga ya. Terus gimana dong?
1: Kita kasih tahu yuk, Mak.
0: Kakak berani?
1: Berani, daripada meledak.
0: Iya juga ya. Ayo, kita kasih tahu omnya, biar omnya paham dan tidak jadi meledak deh.

Kau kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua e roma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria e roma eke, bezi felendua bawa ala walua.

0: ke mana Enji main truk?
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini, mana ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, mana walu hadoi acara hadiah durian mak aku Andre? Penuh baju filin rua bali. Balawa usah di rumah aku baju filin rua. Ih, ni Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah durian keda, ya da a, tefalu baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah dah, balu hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he,

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biokar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah pertanian.

0: dulu.
1: Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Yang menikmati.
2: Waduh, kayak wisatawan asing saja bu ke Jakarta juga begitu ya?
1: Iya, jangankan wisatawan asing, yang domestik saja juga rasanya itu ya hilang lah sedikit beban untuk menikmati suasana
2: refreshing,
1: kegembiraan.
2: Ya?
1: Iya, mungkin itu juga yang dicari oleh para wisatawan asing ya. Itu ya, Bung Zeni, di tengah kegalauan menghadapi
2: kondisi global begitu ya, Bu.
1: Iya, sekarang. Nah, buktinya tempat makan itu
2: ya.
1: Waduh, di
2: kalau Jakarta iya, Bu, ramai itu buat makan memang.
1: Penuh. Iya. Ibu bayangkan juga, apalagi kalau mereka ke Cirebon ya,
2: ya,
1: yang lebih murah kulinernya itu. Nah, memang itu salah satu tujuan wisata
2: ya.
1: Yang maaf tidak mengecilkan arti, sebagai contoh kan perjalanan haji itu
2: ya.
1: Contoh untuk berwisata dengan walau dalam keadaan dalam tanda kutip perang begitu ya,
2: ya.
1: Suasana mencekam, tapi waduh banyak sekali. Mudah-mudahan itu juga yang terjadi untuk pariwisata di Indonesia
2: ya.
1: Minimal para penjual UMKM baik sandang
2: ya.
1: Maupun pangan itu bisa laris manis tajung
2: ya.
1: Timpul. Adapun bagaimana ya dampaknya pada keuangan negara, itu kami serahkan pada yang berwenang untuk membuat suasana memang tetap aman
2: ya.
1: Dan kondusif begitu.
2: Baik, Ibu Indra, terima kasih banyak, Ibu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi Bung Zaini.
2: Pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sehat, terima kasih ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
3: Toli-Toli, alhamdulillah cerah kemarin.
2: Cuaca ya.

luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Bolt 6-7.
1: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
0: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
7: Ya, untuk pertama ini mengucapkan kesyukuran gue tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
8: Apakah menurut kamu lalu kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
7: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
0: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
9: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Match Day dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain main sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Can ya 7 tanda batin kita sudah lelah. Pertama, mudah tersinggung. Kedua, menjadi tidak sabaran dan mudah marah. Ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu bahkan pada hal yang biasanya kita suka. Keempat, sering gelisah atau ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya masa depan. Kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba dan merasakan kesedihan tanpa sebabnya. Keenam, mulai terasing dengan sekitar, merasa sendiri di tengah keramaian dan lebih asyik membayangkan kehidupan ideal yang kita ciptakan di dalam pikiran. Ketujuh, saat tidur kita tidak merasakan nyenyak dan saat bangun tidak bugar. Itulah tanda jika kita mulai mengalami kelelahan. Saran terbaik adalah hentikan sejenak aktivitas yang menyita waktu banyak untuk mengistirahatkan jiwa. Karena tidak ada dokter yang bisa mengobati sang jiwa kecuali yang memiliki jiwa.

0: Alfa Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku.

7 tanda batin kita sudah lelah. Pertama, mudah tersinggung. Kedua, menjadi tidak sabaran dan mudah marah. Ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu bahkan pada hal yang biasanya kita suka. Keempat, sering gelisah atau ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya masa depan. Kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba dan merasakan kesedihan tanpa sebabnya. Keenam, mulai terasing dengan sekitar, merasa sendiri di tengah keramaian dan lebih asyik membayangkan kehidupan ideal yang kita ciptakan di dalam pikiran. Ketujuh, saat tidur kita tidak merasakan nyenyak dan saat bangun tidak bugar. Itulah tanda jika kita mulai mengalami kelelahan. Saran terbaik adalah hentikan sejenak aktivitas yang menyita waktu banyak untuk mengistirahatkan jiwa, karena tidak ada dokter yang bisa mengobati sang jiwa kecuali yang memiliki jiwa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Anda, ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biokar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah pertanian.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: loya mira talib sa Facebook video sama saya mi bes talu bes ma ke iya da ana video jo falu kaita ba acara ne masi da andre da ba acara hadia duria tatu mana saya kera talif sada sedena fa ba acara hada duria ke da bes ma khanre be olifu ba ba mai haga si sambua gamai dola ba mindo menegi kera talif sada ba acara andre tolong mi telepon ita ba numero 0 walu sarasara 2520 siwa 2 pada matema honra talifu seda. Nah tentu mana saya kera banuada sedena foba acara andre tapi ginata halo ya ahobu
1: ya ahobu ka
0: ya ahobu talifu seda heza moroi da
1: moroi balik
0: moroi ba
1: Meligodu.
0: Bahiligodu lau talifu seda. Hani hata kau ni?
1: Inawirna da.
0: Inawirna lau talifu seda inawirna. Hai wa bada o.
1: Mena mga madola tatua buka. Noro lulu bahaya noro nilulu baso. Adi sita salawala wa hulu tafa bulu bulu.
0: Iya, iya.
1: Ilohani ada o. Nah, so no rodo do da gabula de do da boboi te fegi fegi mana ta mo sa ta fa gelo gelo si ta bo bo
0: ya ya
1: ya eh ulo si manda gelo hani ya bo
0: la bale ta andre sau ha gelo
1: halo fai ma ba mo bai ku
0: mena ha na ba te bai ta le sa ke sia ya andre
1: ta ka bale sa wa gelo na ka telepon ku
0: sa wa gelo ta le fusa sa wa gelo da eh
1: Baso sani baso mulu-mulu. Kani dar baso mulu-mulu ba pede tabata mando.
0: Lau.
1: Baso sorlin manunuwe bro. So gani babador ko.
0: Lau bada telefon.
1: Egani na palukay sa samusama ka. Alu ka uwi dar tau ka.
0: Lau.
1: Baso gita tegu kaya tagi babador.
0: Lau.
1: Ba dago malam fa bazevi per mag mana yus. Aso ni na chin de bani asparat goi.
0: Lau.
1: Aso bi kana ma pardan ba lugavo ba ya inagifan.
0: Ya.
1: Ta ke se sumana sai bi kai.
0: Lau bale talif sedatan resau hagele.
1: Solo ada lagu mena.
0: Hadia lagu-lagunya da zomasih higu.
1: Ono suspafaka.
0: Ono.
1: Ono si soba faka.
0: Ono si soba faka lau.
1: Eh ulo si menda baka.
0: Lau balai tan resau kagele.
1: Yahobu.
0: Yahobu menofau ba acara ni omasi oda Andre. Sebenarnya ni Andre mbak noda Andre mata lifu sedan de ono si soba faka gemege. Lau tato hu gana sahalo yahobu.
2: Yahobu ka.
0: Yahobu talifu sedahe saduriada.
2: Duria
0: sisa kita. Duria sisa kita andre sauha gele.
2: Amagasuri.
0: Amagasuri moroi ba?
2: Desa Samasi.
0: Lau ba le moroi ba desa Samasi. Lau ba tarif se haiwa e.
2: Mane gamai dola jatua kerba bale oka. Tupane bagaru.
0: Lau.
2: Baca pomat sabak luga lagi nabut.
0: Lau.
2: Peluangnya daga. Nah, so ada jadi lalu sudu pada dengan agama sanggama dah. Pada sebelum ke terakhirnya baju.
0: Ya, ya.
2: Ulu hati mana geluahnya berkait.
0: Lau, boleh tak anda resau harga lah.
2: Pasti aku nak buat wabai kakak dia sedih. Ya, aku mana jilalu ada ka.
0: Ya, aku butali fusada sawah gele.
2: Supaya subang ubai kuse.
0: Lau.
2: Supaya wau ubai dah lau kuse bapa karu amas na asir orang rumah ses. Lau. Ia si menak bukan ba mabursa ina penjul ina witigul kami digul nak kakir gul
0: gul
2: ba mabursa. Pate tuh tuh mana saya rasa lebih saya gusi suka pulusa, mau buat mereka baju lalu.
0: Lalu,
2: kalau ada zinun ya?
0: Ada zinun ni ada telefusa.
2: Hei, nyalah deh, danya nyalah bukan bawa sinu mu arara, ina bahaya tu.
0: Ina wa khaito.
2: Tuhana umas indosia iso niya para te isla ke jere misi wa nawa.
0: Lau wale ina wa khaito
2: da. Yao kai.
0: Lau soha gale.
2: Soha gale ka. Yao bu. Soha
0: gale ya hobu. Sinu nani anda dali fustada andre? Wagi mege badau ina wa khaito da zoma si iya. Lau tamaneta begina teke raba nua dan asasi dena faba acara hadaduri ande soge Markus Zai ulu gawo ya hobuka hewisa kabar wabai mana nono niha salam sehat moroi bapandang pariaman lau bale sauha gara tali musuhnya mana faba acara noma sioda andre nah sana git bang impol ya ufai mabang wabai gu kendrak Talifuse badaneniha badesa marau kecamatan Ulunoyo ya ahobu fefu lau bale talifuse ya ahobu liu sarefage ya ahobu Markus Jai Megeno lau bale Markus no tabaso mege jura zero oten baso gei tri halauli ya ahobu tri midiar bule legei fai mabang opai gu kenda mama kaka ba kecamatan somele mele sahagele kae sahagele oten ya ahobu mana oten sana ke Carlos ya hobo Rudy ge ye sadurya Rudy Darwin Dian Lawele he samana durian ratalifu sedaba zitalulo bazma ke ya da anae mana tenai tena sehat-sehat mana fefun ratalifu sedaba biasa aja ge ya hobo terkesima ya hobo terkesima manhulu ge ya hobo he bisa kabar iya baga-baga mana wa kabar ratalifu se bestalulo bazma ke ya da ana. Nah, tatu mana tapi nasa gina teken ra talifu seda sedena fau ba acara hadadur ya kada ba istalulu ba zima ke iya da ana ya da ba acara hadadur ya talifu seda tatu mana telepon ra talifu seda halo ya hobu
2: ya halo ya hobu
0: ya hobu talifu seda moroi da
2: bapak umur tenang bapak
0: lau ba dari pesedaya satu riam.
2: Nah, kamu itu lah bapak.
0: Lau haiwa.
2: Bagaimana bapak itu lah kalau apa cuy cuy cuy cuy sulam usal tu. Karena itu ya saya ini masih lagi usal tu.
0: Ya, ya.
2: Nah, kalau ni ada nak mana apa cuy cuy di dalam sulamu diri. Nah, kamu itu ya saya ini baru mahu satu riam.
0: Sinru
2: dari pesedaya. Lau bapak mana terjadinya
0: bapak? Ah, bapak tahan resau hagelah.
2: Nah, betul lah upaya mabang ngawai tu bang.
0: Haa, nama tebay tadi bisa datu lah hal kesehian, re.
2: Kenapa lah itu, sawa gala mu yakna pilih fokus.
0: Sawa gala tadi bisa datu, sawa gala.
2: Nah, upaya gila, maksudnya yang hal ini bagi Fransi. Nah, maksudnya mabaca, upaya manuiga bagi maksuat, re.
0: Lau.
2: Lau, upaya gila, bapak putri camuri bapak sama doa gue.
0: Lau.
2: Batu lawat ada sini mana baca?
0: Ada jinunannya ada talifusa.
2: Gak asahi mana we baca?
0: Gak asahi.
2: Nah, apa kai? Yau.
0: Lau bale sau hagele mana fau ba acara ni omasi ada Andre. Sinunannya ada nak kita ada megiwa ga asahi nala salado da seraya bagi dele la utamane tapi na sagina teken rah banu ada sedena fau ba acara hada duria kada bestalolo ba zima ke iadana soge dalam sedah refa zr soge zai soge midar bang warubu ge yahobu mana dalam sedah bang warubu bahagia ge yahobu soge luis refa mege yahobu luis jenny yahobu talif sedah sj ge saduria da bestalolo bazma ke iada anam mendo mana nita yahobu dalam sedah ina putri sulung ge yahobu Putri Sulung Fazamba ke da'uwa zinunaka Harefa ZR lau balina Kevin Harefa yahobu lau ligai Yahobu ka Fai mabang ngobai gu badana niha lau bale Sawa gele pintarman Yahobu pintarman Yasmin ge yahobu Dian Sana ge Zenrate Yahobu mana telefon sedae Mena faba acara Andre Fatia ge Perusa Adila Zaluku Revan de lau Yahobu lau ligai Hesa Duryada Nah, tatima telepon halo Yahobu
3: Halo saya Aho.
0: Ya Aho, mau tali sudah hezo mo rey da ah?
3: Wani dar mo rada de mala mala da awa ka.
0: Alao, bale na hezo. Mula ka badai siyawa?
3: Mute, bada awa ka eh.
0: Mute, usi mana bada sa tali po sabala na sa alua iya iya o gemi mana?
3: Ah, no halo bada asya.
0: Wow, kaiwa eh.
3: Ah, suka na dala de awa ka eh. Amin dala mana sinotara mo rong boy. Ingani mami baka yula e wajadu ba ikuli kalo halo
0: ya iya ho
3: ini hanya da baka ipo dulu ti patali susu ba ikuli hudra satu
0: ya iya
3: ini mami de loane baka e
0: la bale ka andre sau ha gele
3: ulu pai ba bang awai baka
0: ha ana bate bai ha kesiai batali fuse
3: Tufana bale ka kaka sau ha gele minu aku telepon baka e
0: la sau ha gele da sau ha gele
3: Soalnya bapa pendeta baca mengenal awu banyak dia, tu ada nama nuti bahuruna, tu kakak cerdik bantu nombai bo.
0: Lau,
3: so masih gua hilir badan luraya gua yang sama ngedrago sih, mangemang abu ini pohon.
0: Lau,
3: baso ada nama masih gua bati bo kasih sakit, iwo banyak dia baca malu dah eh.
0: Lau,
3: baso kakak inaugurna no, kakak sudi. Ane mana bayi kaya, do di sifat bayi reri, bayi bawa ke dawa, bayi mana ira bayi kaya.
0: Lah, boleh tak anda sawah gele?
3: Kalau ada zinuna baka.
0: Ah, nabate bayi tali usud, ada zinuna ni ada,
3: Kalau masih dome na bayi kaya, mana-mana motewina.
0: Motewina, lau.
3: Apa, sawah apa bayi kaya?
0: Lau, boleh sawah gele,
3: Sawah gele, ya ahobu.
0: Ya ahobu. Iya, lau. Tamane tapi nasi kita kerabat nuada. Sedena faham acara ada duria ke dapat selalu loba zma ke iya ada ana. So kita lihat sudah Yanuria. Ya, ho bukanlah tali sudah Yanuria. Sana lagi Azril Zai. Hei, saduria ada Azril. Bezi halawagi ya ho bu. Hei, sama nih duria ada Des Justin. Ina Kevin Harefa Yahoo bumanen raban wada Yani la iya ge Yahoo budar sedayani Bamindo ge mamah niken Feber la iya Jenny Warubu Fatimah Hulu Ya he sama neduria bazitalolo bazima ke iya da anak Lalu tato huge tati mah telepon ra talifu sedah Halo ya Yahoo bu
4: Yahoo buka
0: Yahoo bu talifu sedah samurai da ah
4: Ya udah lihat semua ruang di kata.
0: Lau boleh tali sedang.
4: Kalau fine memang baik juga.
0: Ah, napa tiba tali fusa? Hai wa. Oh,
4: kau pun ada mina coba bisa diau. Coba dah pinca. Coba pak ma cari. Nah, ma. Kalau request lagu kak?
0: Ah, ada lagu ni ada televisa.
4: Kece-kece mana?
0: Aywa, kece-kece mana?
4: Iya, kece-kece mana?
0: Kece-kece mana lau?
4: Balau baka, ada jeda ni pengen lagu eh?
0: Lau, balai sao hagel eh?
4: Ya ahobu.
0: Ya ahobu. Penofo bacara ni omasi Erda Andre. Nah, tatu mana tapi nasa gina tekan raban wada bacara hada durak dabe salolo bazima ke yada ana. Badagi so dali fuse da King Kofa ya hobu ka tola futa keda lagu. Opede-pede Rizka gey ya hobu dalu sedia Rizka so gey Mr. Daily ya hobu kakak ya hobu bezi hal mege turasi sekimana kalau balita Andres tau haga lebezi poultry ya hobu moroi batur ganda kak lau bale ya hobu dalu sedia sana gey Zora Edi Arman with warga renungan hei sama nedur ya datali husada bazmakan de Justin Kak Chris D Zebuaya hobo T3 yei sadur ya da sudi Ya ho wo ba je gabung fe fu ka da ba zi tana ifu ta ka dalago iwa tahinago iwa lau bale indah rahmat zaluku ga ya ho wo sau hagala mena fo ba acara no masi da ande lau tatema telepon halo ya ho wo ya no apa ya itu da telepon lau tamane ta tau genasa so ge dalu sada zai ya aho yo si ya aho bu talifu sada e sa hagala menafa ba acara ni o masi o da andre hadel mote ba gunung sitoli ya lewana sa mote talifu sada ba no sa mendung mane Mr. Daily iya sar ze gaga ya ho bula sesami ya ho buka moroi ba pulau banya barat suka makmur Aceh Singkil ya ho bu talib sedae Rafanda ya ho bu mana menofa ba acara ni oma si Elda Andre lau tatema telepon halo ya ho bu
5: ya ho bu
0: ya ho bu talib sedae moroi dah
5: Amanofi Mbahuruna
0: Talib sedae Amanofi moroi bahuruna lau baga haiwa
5: Bagaimana dulu aku dapat berkabar?
0: Lau?
5: Alu lau. Alu mana emak amak apura mamuzung?
0: Lau? Ada gelo?
5: Ada tak ada? Ada ka?
0: Ada gelo hani ada?
5: Alu hani ada no. Yo phone atarong uwa mana taman ni bahati aku. Tahu tak pergi kuali di ni apa?
0: Ya, ya.
5: Kita ulang dulu mana mana batih ibu ha batih.
0: Ya, ya.
5: Ah, dah ubi keluarnya aku.
0: Lau.
5: Ma, tolak terfaham setakat ha.
0: Ha, na batih bayi batal itu sudah.
5: Ma, soal dulu ikan wang kau telefon.
0: Soal hagel dah eh.
5: Ma, hanya na bapa dah nama gigi senang ya.
0: Atau ira megi telefon sudah eh.
5: Ma, soal mana dapat jemal kade ira Serlin ira na. Di mutuban stara
0: lau
5: ma perdan di muriba uga boy madana le rurung suaram
0: iya le mana tu hari-hari iya ada mana ah,
5: dai ga gei pakude taba tamado da no
0: ya iya
5: anu tarurung ujul man tarurung linya boga kali mena sai da rurung linya ba ere di kulit
0: lau
5: atau kita ras baya da murba kan marma ucho Dagi tengah laut, dagi murid kita makan waktu amaran. Jom cuma ngabayai.
0: Laut.
5: Ah, dagi abang kui satu baik juga di masuk sekolah. Ah, abang dua lagi sama gurui jom cuma ngabangnya.
0: Laut.
5: Ah, mat. Coba kita relax. Ah,
0: ada lagu nih tentang fusa.
5: Mana lagu di sebelah mana? Apa nak siap?
0: HP Nokia.
5: Iya.
0: Lau.
5: Ah, dalam.
0: Lau balik. Sao hagel eh?
5: Sao hagel ka.
0: Sao hagel yeah. Menafaba acara ni Oma si Elta Andre.
5: Ya aku.
0: Lau ya aku. Tamani, tapi nasi gina tekenra telefon seda soge bada hai timi ge ya aku mana telefon seda eh. Edirman ya hobo kau terfuta ke dalam lagu haywa lei rai mangi wada de lei rai mangi wada de lauli ge ya isa duriada ite tenasa genes ya ahobu ya nomor da si tolala hubungi tali sedaya isya wae 0 8 2 5 2 0 2 pada ya genes Lauli ya ho manaka ya ho bu dalam sedia lauli Justin Megeno Mesra ya ho bu kaka Faima bangobai guma ifu kendra mama bahili figa utetena mama sehat-sehat mana lau sanage Cesa ya ho buka hesa kabar badan niha luar biasa tali usada sehat-sehat babaga bagaimana duriada badalian warubu iya moroi ba prosateri gunung stolilian bada kada secara langsung dae acara kada duria ba prosateri gunung sitoli nah tatu mana tatema telepon halo ya ahobu
6: Halo, ya buka.
0: Ya aku telepon sudah. Gani ba?
6: Iya.
0: Lah boleh gani. Hai wa gani.
6: Nana mandor jati buka. Abang baru mau sama kamu kita yang mana?
0: Iya, iya.
6: Ini ada apa? Ini kapolnya warna merah atau punya apa? Urus di bawahnya apa? Atau pamer termoto?
0: Iya, iya.
6: Kita berbaga buat para lalu itu kalau lo kita pasti berhana mana berterang kalau kita sabarina.
0: Iya, iya.
6: Nah, ya berumah tu ber atau berwawa itu pasti tu kena. Ya, ini pasal gelapan kan. Tu bapa saya bayar murti tu bala tu bayar eh.
0: Lalu
6: sudah macam tuh na terpuruk. Saya cuma tuh na ya saya kasih tuh dua kita baca bela jauh mana tu bawa pada mesis berdiri tingkat membimbing tu bawa tuh apa apa no.
0: Lalu saya
6: bayar kasih ini le mula lah jaga ni untuk panu suara mula lah jadi macam air air tinggi.
0: Lalu
6: sudah terpendeta. Aku antara ni bahagian seperti itu bahagian itu di demo. Jadi kalau saya tidak bisa kita dapat kerumah tu, kita dapat kerumah. Nokia muka.
0: Lau.
6: Telah kerumah.
0: Ada dah.
6: Oh, dan juga gadget mana?
0: Aywa.
6: Gadget terbagi itu.
0: Lau.
6: Aku lalu tidak ada nih kak, karena pernah aku daya.
0: Lau, boleh. Soal
6: Yahoo.
0: Yahoo. Soal gale menopo bacara ni oma si Eda Ande. Tak tu mana, tapi enak segini tekan Rabanu Ada. Halo, Yahoo. Halo.
7: Yahoo,
0: saya Rusti. Yahoo, tali sudah hezomoro Eda.
7: Ya, murisi nasi moseru.
0: Bah?
7: Pano Novembo.
0: Oh, Novembo. Lau, hai wa'e.
7: Nene gamai do lagu, kai. Arai tabang lufi, bayi aku wada buat.
0: Ya, iya.
7: Arai tabang purugi, bayi aku wada bihu.
0: Ya, iya.
7: Iwanya duka. Na, sumanu nirai radudu, damena humanu, balumanu, danya mau. Sumani lau juu.
0: Ya, iya.
7: Oya juu hal-halan. Kulo hasi manik dah tu jenis lagu kaya.
0: Lau.
7: Cukup nawa balik ba. So aku lemenu angkat telefon buka.
0: Sao haga lo telefusa.
7: Ba nu malu roh ke gani no meke atu. Ba ke bapa mano pi bauruna bapa pendeta. Ba kakak Nidar. Ba kakak Sudi ba Zulika.
0: Lau.
7: Ba fefu mana wei. Tau bayi mani rasa itu bagi lalu dai nabi oli firman.
0: Lau,
7: ba tu lo ada lagu mana kan?
0: Ha, nabi te bayi ada lagu-lagu ni ada telefusa.
7: Mori feroki mana fofa neguro.
0: Fofa neguro.
7: Yeah, iya.
0: Lau,
7: apa itu nyawa gua kaya? Oh.
0: Lau, balik sah hagel eh. Ya ho bu menopo bacara ni oma si Eda Andre. Nah, tatu mana tatu ho gue pembahasusuran ra talifuse dah so ge bada a cesa ya ho ka hesa ka bar badana ni ha iya baga baga mana te sae nita zige ya ho ka yo si ya ho nita hesa ra oge linus gea ge ya ho ka no manga ba lau bale talifusa sambal da dania e. Azam bayi mai mana ada aka, dannya saya tak jawab dah hijau so iya dari sudah bang mai mana. Ferlin laga laya ya hobu zaige ya hobu kaya odo gasani bazo mele mele ya uobai kaka Iwa sanagi si gabung wawai irta fefi ahobu lau na hisau hagel eh melau fau bacaran yang masih ada anda juga minder famiki aku minder faem desta gizebu agai selamat siang so gai NR ya hobu kau wawai mana si sobat dan ini halau sau hagel tali usede menau fau acara hada duria kada bisa lulu bazma ke ada linus ge ge ya hobu ka no manga ba wobai mena keluarga si sobat dan lera fefu mana ira ka e ya hobu mana zibo tengah sibong ge dazima ke dana sa e jangan geng sing ge ya hobu stalu lo kayo si ya hobu wobai fefu zamondongo radio nia lawale sau hagel ini nak faham acara ni omasi da Andre. Lah, utama ni tato huga tate mau telefon. Halo ya ahobu. Halo ya ahobu. Ya ahobu telefon sedaya saduria da. Tu reaksi saya kita Andre sau hagal. Heza morai da. Inawarni morai bahili badalu. Lah, telefon sedaya inawarni. Hai wa. Lau. Iya, iya. Lau balik tahan bersauha gele. Sauha gele, tali fusada sauha gele dah.
8: Kayo risto ba at kerta ay nasiya mano iya. Wawa masih duban babador sa keluarga.
0: Lau.
8: Mau apa saya juga resigen sebanom. Wawa saya juga cerah dari sebanom sekolah.
0: Lau.
8: Wawa saya juga suai so si saba. Patah mata suka nua suka ese. Wawa dah ubi sebanduia inalesi satu tergantung.
0: Lau.
8: Bakit pa kada jinu na nanak ka?
0: Ada jinu na niya da talifusa?
8: Anak Medan.
0: Anak Medan?
8: Anak, eh.
0: Lau bale, sawagal eh.
8: Sawagal pa.
0: Sawagal ya ahobu. Sawagal ya ahobu. Menopo ba acara ni Oma Silta Andre. Nah. Tamani wi hesa fatola tatohu ge tabe wasambo azinunas to bali fondara dadada. Iwa badan mege kece kece mana ya zinunani ya data frundongo.

Hello ya Mira, terus saya fata tu mana tato hugna saya fata ba acara ni omasi oda Andre, ya da ba acara hada duria so gina tada abetra fulu manita talif saya, tapi gina tekenra banuada, so gila iya badaya ho bu talif sedala iya, so gima Makarios, ya ho bu Makarios, sehat-sehat mana ya Makarios, so gie NR, ya ho bu talif seda NR. Mendoan lagi Tete Nasania Gula, ya ho buka. Salam kenal Moroi Bapak Dang Sidempuan Kak. Lah balik sawah gele Parlin Bate E. Ya ho bu dari sedana so balam baka kem e. Me tagai. Lau balik sawah gele meta. Nah saudanya balalu ya jinunannya SNJG ya ho bu. Sugi ka email ya ho bu katola fae mabang obai gu kenra telepon saya gu si soba hili ya na a hili a ana a hili adolu fondarake lau bale sawa gele wili ge ya ho bu katola fae mabang obai gu ke mama ba kenra sebaya gu ama. Oh, maaf, Fu.

0: Tato mana? Tato hugo eva daba acara hada duria kada bestalo lo bazma ke iya da anam. Tabe mana gina tanda sakara banua da soge endi bu ulele ya hobo Alfan esa duria da Rifki gei Kristin hia bangkumi esa duria da sadar la iya lau tate ma telepon wae halo ya hobo ya hobo talif sedah esa moro ita
1: merubah gunung cerah dan merubah kepanas lagi serangkai.
0: Lau, ya merubah kepanas lagi serangkai. Hai, wa bada tali huse?
1: Ah, ini mana kamu itu lau merubah dan ya. Begitu gue gay masih tau bapak lo.
0: Ya, ya.
1: Keluarnya lo. Kayak mesti menala malu, sabar mesti malu, bano, oh, cuci tuh ni dah, bapak. Tapi jauh ke mana kita situ bapa lagi ya situ kan? Aduh, gue tak boleh tanya dah ilah situ.
0: Ya, ya.
1: Eh, ada mungkin keluhannya. Apa yang mungkin keluhannya?
0: Lah, boleh tahan dah sawah gala.
1: Kalau maaf, Fahim, apa yang main bapa?
0: Ha, nama tiba, ya, kesialah Fahim, Fahim, apa yang ada?
1: Tiba, aku bisa jadi kelomnya, saya tahu bahwa mau bagaimana ini raga sis.
0: Lalu?
1: Eh, orang macam tu
0: lah.
1: Eh, batu lulu bisa eh, hanya tak kadal nama kemuri ciraya baru dan tak apa lah. Pengeluaran mana ini?
0: Lalu?
1: Eh, bahaya mitra saya tak kedugaan di sosial bahimpan lah.
0: Lalu?
1: Eh, mau bagaimana ini lah. Eh. Kalau lah mana lagu tak kenal lagu mana?
0: Ada lagu-lagu ni ada tali fuse.
1: Naso mana kureta satua?
0: Kureta satua.
1: Eba naso so kiri lagu si baga mana berlalu ke Maroko? Na tola mana mukuta ke Dakor?
0: Ada tu?
1: Kor si mana ko jani lagu-lagu kor mana tu? Eba mana nyebi ko dah mana?
0: Lau terlalu selau. Tengah pada tabe pada balik. Naso lagu-lagu rohani dah tabe he?
1: Apa tu lagi lagu-lagu rohani tu ni? Suka tu dah cuma.
0: Iya, na lagu-lagu rohani dah so gay gina ternyata dah ero hari sinaya bezi matonga walu bezi bong ya.
1: Ah, tu dah unik tu.
0: So lagu-lagu rohani dah ke dah bahawa lama, hari Kamis nanti matonga walu bezi bong. Matonga walu bezi bong ero hari Kamis, bahawa hari sinaya.
1: Tak dua kali tak cuma.
0: Lau, sawagel eh.
1: Lawa lawa tawa dulu ya.
0: Ya ahobu.
1: Ya ahobu.
0: So kita sudah offend gay ya ahobu. Dalam sudah offend wina megehei saduria katuria sisa ki. Dalam sudah wina. You are man gay ya ahobu mana Alfan ya ahobu naki saduria da Alfan. Sana gay sona sahra banwada sedena fau bada anna so zebua. So gina sa Rendika hulu ya hobo mana dalam sada Rendika FW gay ya hobo mana dalam sada FW Rius gula ya hobo mana zita lulu tali husada ba so gi sesazi ya hobo Arisman lawo lagi ya hobo dalam sada Arisman lalu tadi mana telepon halo ya hobo. Ya aku butali sudah hezo moroi da a.
2: Ma fardan mori baluga go.
0: Moroi ba uluga lawa ma fardan haiwa.
2: Tu kami dulu lagu reka baluba ka ba ke.
0: Lau tan rai ge da e.
2: Imane mane ama dola jatua. Mo ada lo de lo khule de banua.
0: Ya ya.
2: Tafala kai ke dauli no ada lo no akui.
0: Ya ya.
2: Ah, ilu ni ada ke Italia no ada lu dulu dulu dah benar dah. Ba, itara la fawile gelua.
0: Ya, ya.
2: Itara na fawu ita ba lana no satu kata ba la bali follow dah wede dan no meki. Tahu lu gimana dah geluanya ba bangi lagu ka.
0: Kalau balik ka under sawah gele.
2: Ba, tu lu fae ma bangu bai kumena.
0: Ah, na bate bai talu sina lu lio eh.
2: Ba sofon awa ke kakak yo siwa sawagel meno angkat telefonku
0: sawagel da sawagel telefon sa
2: ba uba jina dana ba ba nomege so bapa mano fi ba uruna ya mano madoe asada ani aja kuria nomege de ka
0: ato ira mege telefsa
2: so mama kagaday na warni ba ili badalo nomege so mama gaday na wirna so ya, gaday ya. Na peni bapa ma peni balu agi si dua
0: lau
2: so mama Cidi so gada Eric Domos so bapa ponde tabatama doa
0: lau
2: so gada Saki Baji Boka ba fifu fifu mana saya kino mamudong RRI baji lalu doa mana ira yahobu
0: lau balik sawa gale yahobu merang fa baja lagi masih ada anda nah tatu mana tamane talifu sada da mege dalif sada afriata zifau ba acara hada duria kada bau teleponnya ita tau bagi so dalif sada om zen ya hobuka faema bango baigo kendra keluarga moroi bade sabab bade sele dusun 5 si manere kota gunung stoli ama eka lau sawagale edison ge ya hob mana talif sada edison nah berginata da zaman balia ita ba acara hada duria kada bistalo loba zma ki ada ana mabuhi mita busi dada da talifusa boleh di follow kita mahemol semesta olah baju falendo irugi baju falendo efa ufala 5 menit waktu Indonesia Barat wawai maneta fefu iya ahobu.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaan.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Soli dimanapun Anda berada, saat lagi pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran berjaringan ya, berita lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16. Saat lagi pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami di sini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah umum Polres Cina.
1: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan program pemerintah.
2: Efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah, sehingga daya beli masyarakat menurun.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen di perbukitan Tor Sihite. PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
5: Kami Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madina. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
4: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya, PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg di Kota Tanjung Balai yang sudah satu minggu dikeluhkan masyarakat Tanjung Balai. Berikut laporan Hendra Saputra.
6: Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen LPG dan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE PT Tomimaru Gasindo di Jalan Jenderal Sudirman. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan LPG subsidi sekaligus mencari tahu penyebab kelangkaan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya, Fadli Abdina mengatakan, pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg, serta adanya harga jual yang dinilai tidak wajar di tingkat pengecer. Hasil peninjauan di SPBE PT Tomimaru Gasindo menunjukkan bahwa stok LPG subsidi dalam kondisi aman. Selain itu, tidak ditemukan adanya kenaikan harga maupun pembatasan distribusi kepada agen yang dilakukan pihak SPBE. Saat ini, Kota Tanjung Balai memiliki 5 agen resmi dan sekitar 220 22 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan kendala dari sisi penyedia maupun proses pengisian gas di SPBE.
7: Tentu dari hari ini, setelah dari sini, ada beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pengecekan langsung ke agen dan ke pangkalan untuk memastikan di mana persoalan yang terjadi ataupun kelangkaan ataupun harga terjadi fluktuasi di tengah masyarakat kita. Tentu ini harus kita clearkan sehingga masyarakat kita dapat memperoleh harga yang layak dan tentunya juga dapat memperoleh gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah di tengah masyarakat kita. Kita memastikan kalau dari penyedia ataupun produsen ini nggak ada masalah untuk LPG-nya. Nah, maka ini yang harus kita cross-check ke lapangan dari mulai agen hingga ke pangkalan-pangkalan. Mungkin ada terjadi persoalan tata niaga yang terjadi di tengah masyarakat kita.
6: Terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi, termasuk praktik penyulingan dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi, Fadli Abdina menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi sebelum memperoleh fakta di lapangan.
7: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan, sebutlah misalnya program pemerintah, mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga Pertamina, yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak berani spekulasi, sehingga kita ambil kesimpulan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
6: Sementara itu, manajer PT Tommy Marugasindo, Reswani, menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan maupun produksi LPG 3 kg yang diseluruhkan ke Kota Tanjung Balai. Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal sesuai kuota yang telah ditetapkan. Reswani menjelaskan, setiap tabung LPG yang masuk ke gudang harus segera didistribusikan dan didabiskan pada hari yang sama. Dalam 1 ton LPG terdapat sekitar 560 tabung ukuran 3 kg. Sementara kebutuhan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar 6 ton LPG per hari. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pasokan yang diterima masing-masing agen berbeda disesuaikan dengan jumlah pangkalan dan kebutuhan yang dimiliki setiap agen. Adapun penetapan kuota distribusi sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Sedangkan PT Tommy Marugasindo hanya bertugas melakukan pengisian tabung LPG sesuai kuota yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan gas bersubsidi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah bebani petani dan wira swasta di Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telom Banua menyampaikan laporannya.
8: Sebagai petani, pelemahan rupiah adalah beban. Hal ini memicu lonjakan biaya produksi. Seperti diungkapkan salah seorang petani cabai dari Kecamatan Gunung Sitoli, Kurniawan Harefa, yang sehari-harinya juga bertugas di DPRD Kota Gunung Sitoli. Ia berharap ada solusi dari pemerintah sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini.
9: Sesuai dengan keadaan pada hari ini, ya kita merasakan efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah sehingga daya beli masyarakat masih menurun. Ini mereka lebih mengutamakan bagaimana tentang kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Nah, kita di petani sangat membutuhkan juga termasuk pupuk ini, yang mana kita tahu bersama bahwasanya di Kota Gunung Sitoli kita mengalami kelangkaan, di mana kelompok-kelompok tani ini agak merasakan peredaran atau penyaluran pupuk subsidi ini. Kita agak menyesali bahwasanya tidak sampai menuju ke titik-titik distribusi di mana kelompok-kelompok tani itu berada dan sangat membutuhkan tindakan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Gunung Sitoli. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang kenaikan dolar yang berpengaruh juga kepada masyarakat, khususnya petani.
8: Warga lainnya, Firman Zawatehulu, sebagai pengusaha mebel di Kecamatan Gunung Sitoli, mengaku kesulitan akibat pelemahan rupiah saat ini.
10: Dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler, yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Kalau harga cat platon harganya kemarin 80, sekarang sudah 95 harganya. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini, dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat seperti meja, lemari dan lain sebagainya. Jadi dampaknya berkurang. Omsetnya berkurang gitu. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar memperbaiki rupiah agar bisa stabil kembali lah harga-harga bahan pokok di Indonesia ini.
8: Dalam situasi seperti ini, penjualan mebel dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Munieli Harifah.
11: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tema Sarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
12: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, fungsinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
11: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Ilidurua dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
13: Pertama kan hanya Faihunaa dan Ilidurua. 125 di Faihunaa dan 75 di Ilidurua. Ya. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk secara teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1? Sampai 8 ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di situ kan tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Makanya kita lihat di yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sisobahili Kecamatan Apulu, desa Apulu Kecamatan Apulu, desa Hili Seba Siwalbanua Kecamatan Lalasa, desa Hilinaa Kecamatan ATM, dan desa Lahua Kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi si bantuan pertama.
11: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Munieli Harifah melaporkan.
3: Atas nama kemanusiaan dan kebijaksanaan, karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta Bupati dan Setda Tapanuli Tengah untuk segera mencari solusi terkait tunggakan pembayaran gaji hingga 6 bulan. Berikut laporan Muaf dan Zega.
14: Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan pelaksana tugas Direktur Utama PLT Dirut yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tawal Tengah Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga 6 bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan. Staf ahli direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps. Ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan, kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.
15: Kami hari ini tidak gajian itu faktornya adalah karena ditutupnya rekening atau yang lain. Tentu saja persoalan ini sudah masuk kepada fase di mana 6 bulan tidak terima gajian. Kita sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke kuasa pemilik modal atau KPM yang dalam hal ini adalah Pak Bupati. Kemudian kita juga sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada Pak Sekda. Hanya saja kita belum menemukan jawaban atau pintu keluar daripada persoalan ini. Nah, ini yang kemudian kita takutkan. Sampai hari ini, saya melihat tidak ada keseriusan daripada BLT Direktur untuk kemudian menemukan jalan keluar daripada persoalan ini. Maka, sekali lagi, kami menggantungkan harapan penuh kepada BLT Direktur dalam hal ini agar segera menemukan solusi daripada persoalan ini.
14: Menurut Raju, selain gaji karyawan yang belum dibayarkan, masalah lain juga sedang membebani Perumda Mual Nauli, antara lain belum adanya kepastian pimpinan definitif, perbaikan sumber air dan pipa jaringan secara total dan menyeluruh pasca dilanda bencana alam, hingga persoalan intimidasi berbeda secara internal maupun eksternal. Karena itu, Raju juga meminta kebijaksanaan Bupati Masinton Pasaribu untuk segera mengkondusifkan situasi di internal Perumda Mual Nauli, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi, sehingga manajemen perusahaan dan pendistribusian air bersih kembali normal seperti semula. Demikian, Mufdan Jega melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi peraturan daerah atau PERDA. RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi instrumen efektif dalam melindungi pekerjaan rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ihlam Daulay.
16: Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara.
17: Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat akhir dari fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, Aripai Tambunan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Selasa pagi, 2 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan adalah instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap RANPERDA menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, serta menjadi bagian ikhtiar bersama dalam mewujudkan aspek cita Presiden Republik Indonesia.
17: Ia menambahkan, selain itu RANPERDA tersebut juga bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan, serta berkeadilan. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dari fraksi partai lainnya juga menyetujui RANPERDA, seperti dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan sebagainya. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penyampaian laporan hasil kegiatan reses 3 masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026, pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.

0: Kebersihan dan pengelolaan yang baik di kawasan wisata Batu Atela, Nia Selatan, perlu dijaga bersama oleh pengunjung, pedagang, dan pemerintah agar tetap nyaman, menarik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Laporan Anoverly Sulu.
1: Batu Atela yang berlokasi di Desa Babezaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat. Namun kebersihan kawasan wisata tersebut dinilai perlu terus dijaga agar kenyamanan pengunjung di lokasi tetap terpelihara. Salah seorang warga setempat sekaligus penjual di kawasan Batu Atela, Ekaudi Duha, mengungkapkan harapannya agar setiap pengunjung memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan selama berada di area wisata. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat mengurangi keindahan kawasan dan mengganggu aktivitas para penjual seperti dirinya. Apalagi saat musim durian, kawasan ini sering dijadikan sebagai lokasi penjualan buah tersebut. Di saat-saat seperti itu, menurut Ekaudi, tumpukan kulit dan biji durian menjadi sampah yang sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
2: Apapun jualannya, ya disapulah, dibersihkanlah, dibuanglah tempat sampah. Jadinya, Bu, dibiarkan saja. Jadinya kadang aku itu, Bu, terganggu, kadang mengotori lingkungan saya. Terganggu lokasi saya, Bu, jualan saya. Tapi pernah juga, Bu, ku bilang sama mereka. Tapi mereka mungkin mandang aku karena orang kecil.
1: Ekaudi berharap para pengunjung maupun masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan dapat bersama-sama menjaga kebersihan Batu Atela. Karena lokasi tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga juga bersama-sama. Selain mengajak pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan, Ekaudi juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan wisata Batu Atela, yang menilai dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta pengelolaan lingkungan yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik wisata tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, tertata, dan didukung pengembangan yang berkelanjutan, Batu Atela diharapkan dapat menjadi kawasan wisata yang semakin menarik serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayah bunda, jangan lakukan ini pada anak karena bisa mengganggu mental saat sudah dewasa. Bukan cuma orang dewasa, trauma juga bisa dialami oleh anak-anak. Melansir dari berbagai sumber, trauma sendiri merujuk kepada kerusakan mental sebagai akibat dari peristiwa buruk yang pernah dialami di masa lampau. Pertama, berperilaku kasar, baik secara fisik maupun psikis. Argumen bisa saja terjadi ketika mama sedang menasihati anaknya. Namun, di saat amarah sudah tak mampu dibendung, tangan pun akhirnya ikut melambung. Tamparan atau pukulan yang orang tua tidak hanya menimbulkan rasa takut, tapi juga trauma psikis yang bakal terbawa hingga anak dewasa. Tidak hanya itu, kekerasan verbal seperti makian juga akan berpengaruh loh. Harga diri hingga kemampuan akademis anak bisa menurun akibat dari lontaran kata-kata kasar. Kedua, memarahi anak di depan banyak orang. Semarah apapun mama dengan anak, jangan pernah memarahinya di depan umum. Hal ini bakal berdampak langsung kepada perkembangan emosionalnya. Memarahi anak di depan banyak orang bisa membuatnya merasa dipermalukan dan direndahkan. Akibatnya, anak Anda menjadi kurang percaya diri dan enggan untuk pergi keluar bersama Anda karena takut dimarahi. Ketiga, sering membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga. Memang tujuannya hanyalah untuk menunjukkan si anak sebuah contoh baik yang perlu ia ikuti. Namun, bisa saja anak Anda memahaminya dengan cara berbeda dan malah merasa dirinya tak pernah dihargai. Apabila terjadi secara kontinu, tidak mustahil anak Anda mengalami stres, penurunan harga diri, sampai dengan social anxiety. Maka dari itu, kebiasaan membanding-bandingkan harus segera dihilangkan. Keempat, memanggil anak dengan sebutan buruk. Nama yang baik diberikan supaya anak juga tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Namun, ada juga orang tua yang tega memanggil anaknya dengan panggilan yang tidak mengenakan. Memanggil anak dengan julukan yang merendahkan, imbasnya kepercayaan diri anak Anda akan semakin menurun. Kelima, mengatakan anak bodoh dan tidak pantas. Bukan hanya memanggilnya dengan sebutan merendahkan, mengatakan kalau anak bodoh juga menjadi pantangan bagi orang tua. Hal ini bisa memicu krisis identitas pada diri anak dan seolah mengamini kalau dirinya memanglah sedemikian. Anak Anda pun bakal kehilangan kepercayaan dan kapasitas diri karena ia juga menganggap kalau dirinya bodoh seperti yang dikatakan orang tuanya. Alhasil, ia akan merasa minder dan menutup diri. Dampak yang lebih parah bisa menuntun si anak menuju mental illness, mulai dari stres sampai dengan kecemasan sosial. Keenam, gengsi untuk meminta maaf. Siapa sangka kalau enggan meminta maaf juga mampu membuat anak merasa trauma. Hal ini karena ketika anak memberitahu kesalahan yang kita lakukan, alih-alih berucap sorry, Anda malah balik memarahinya. Pastinya, ini menyebabkan anak takut untuk speak up di masa depan. Ia pun menjadi kurang confident dan akan terus menyalahkan diri atas kesalahan yang bukan ia perbuat. Dalam skenario lain, anak Anda malah tumbuh menjadi individu yang gengsi minta maaf. Mereka hanya merasa bersalah di saat melakukan problem yang besar. Ketujuh, tidak mampu menjadi contoh yang baik. Seperti kata pepatah, anak merupakan cerminan orang tua. Sudah sepatutnya Anda berusaha untuk menciptakan citra terbaik dan menjadi teladan untuk buah hati Anda. Anda bisa mulai dari cara berkomunikasi. Orang tua pastinya ingin dipatuhi dan didengar oleh anak. Maka berikan perhatian sepenuh hati di saat mereka curhat kepada Anda. Apabila kita malah berperilaku buruk dan anak Anda mencontohnya, tidak menutup kemungkinan teman-temannya tidak menyukai dan berakhir menjauhinya. Itulah beberapa perbuatan orang tua yang membuat anak trauma. Tidak ada yang bilang menjadi orang tua itu mudah. Jadi Anda harus tetap bersabar, harus selalu memperhatikan ucapan dan perbuatan supaya tidak melukai hati dan bahkan sampai memicu trauma pada diri anak.

ibu-ibu di rumah, kalau lihat anak kecil yang pakai baju mungkin tidak serasi atau tidak matching, atau baju terlihat kusut, bisa juga yang dipakai itu-itu lagi si anak suka. Jadi jangan langsung menilai ibunya malas atau ibunya kurang merhatiin anaknya. Bisa jadi karena si anak sedang berada di fase belajar, mengemukakan pendapatnya, lalu ibunya memberikan kesempatan. Karena membiarkan mereka memilih pakaian atau dandanan yang diinginkan, sebenarnya mengajarkan si anak membuat keputusannya sendiri. Jadi, itu bukan hal yang salah.

Anak adalah amanah. Mau anakmu dibilang nakal atau jahat oleh tetangga dan temannya, tetap doakanlah yang terbaik untuk mereka. Sebab kita adalah orang tuanya dan doa lebih mustajab daripada anggapan orang lain. Barangkali kelak anak kita yang dianggap nakal, dialah anak yang sukses dan anak yang paling berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Semoga kelak anak-anak yang kita keluhkan itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga pernyataan dari orang-orang yang menganggap anak kita nakal, anak jahat, dan lain sebagainya bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya.

Anda punya tetangga yang sering berkata kasar? Jika iya, maka Anda akan berpikir bagaimana caranya agar anak tidak terkena pengaruh buruk dari lingkungan tersebut. Anda mungkin menjadi protektif terhadap anak, dan Anda pasti menyadari betapa lingkungan yang baik adalah sebuah keberuntungan yang tak ternilai harganya. Jika saat ini Anda berada dalam lingkungan yang sangat baik dan tidak pernah berkata kasar, sepertinya Anda harus banyak-banyak bersyukur.

buruk yang bisa ditiru oleh anak. Pertama, mengeluh, mengajarkan anak tidak bersyukur. Kedua, suka marah-marah. Orang tua yang bersifat agresif cenderung memiliki anak dengan sifat yang sama pula. Ketiga, mengkonsumsi makanan kurang sehat. Mengkonsumsi makanan kurang sehat bisa mendatangkan berbagai jenis penyakit. Keempat, berbohong. Anak akan berpikir bahwa berbohong adalah hal yang normal dan boleh dilakukan. Kelima, menggunakan gadget berlebihan. Resiko kecanduan gadget yang bisa menyebabkan obesitas, insomnia, dan mudah tantrum. Itulah hal buruk yang bisa ditiru oleh anak dari sikap orang tuanya.

0: Dia kenapa?
1: Dia jatuh, kepalanya benjol loh.
0: Oh gitu.
1: Lalu kalau sudah benjol seperti itu kita harus ngapain? Kita harus apa?
0: Gampang sekali. Kata nenek aku ya, cukup kita mengambil asam jawa dan garam secukupnya.
1: Oh ya?
0: Kita masukkan air dan kita kacau hingga kedua bahan itu larut dalam air dan juga pekat. Nah, selanjutnya sapukanlah air larut asam dengan garam itu ke bagian yang benjol. Atau ambilkan 2-3 helai daun sirih dan sapukan sedikit minyak masak, layukan di atas api, lalu tempelkan deh pada tempat yang benjol. Nah, kalaupun itu sulit, Anda bisa coba tuam dengan uap air panas. Caranya gampang sekali. Ambil kain bersih, lalu celupkan pada air bersih dan letakkan deh pada bagian yang benjol secara perlahan.
1: Terus?
0: Awasi keadaan anak selama 24 jam. Kiranya berlaku kelainan terhadap anak seperti demam, muntah-muntah, sawan mata memandang ke atas, terus segeralah temui dokter untuk pemeriksaan lanjut.
1: Oh, jadi gitu ya, aku baru ngerti sekarang. Ayo kita beritahu orang tuanya.
0: Iya, ayo buruan, ayo.

6 tanda anak bahagia yang orang tua harus tahu. Pertama, mudah beradaptasi dan berteman. Kasih sayang yang membuat anak percaya diri dan mudah berteman. Kedua, tumbuh kembang baik. Kondisi psikologis yang bahagia membuat anak Anda bisa tumbuh secara maksimal. Ketiga, tahu cara ekspresikan. Tahu cara mengekspresikan diri dengan baik. Anak yang bahagia, nyaman dengan dirinya sendiri sehingga bisa mengekspresikan diri dengan baik. Keempat, didominasi emosi positif. Anak yang bahagia dipenuhi dengan perasaan positif dan optimisme. Kelima, punya empati yang besar. Anak yang bahagia memiliki empati besar terhadap orang lain, bahkan orang tuanya dan juga temannya. Keenam, bisa menikmati waktunya sendiri. Anak yang bahagia bisa menikmati waktunya sendiri untuk beberapa waktu tanpa rewel pada orang tuanya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, berikut kita akan ikuti program acara Cerita Untuk Anak, edisi Rabu 3 Juni 2026, bersama adik-adik dari SD Swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli. Dan akan dipandu oleh adik-adik Eslin dan juga Arsen, silakan.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Hello, good afternoon RRI Creative Friends, wherever you are. How are you today? Semoga tetap semangat, walaupun sudah dimarahi mama karena tidak tidur siang. Hahaha. Praise and gratitude we offer to God Almighty, because this afternoon we are still given hope, joy, and opportunity to gather together in the Little Broadcaster, even from BNKP Private Elementary School, and together with our class 5 friends, who are ready to show their best today.
2: Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sore hari ini kita masih diberi kesehatan, sukacita, dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara Cerita Untuk Anak dari SD Swasta Kristen BNKP dan bersama dengan teman-teman kelas 5 yang siap menampilkan yang terbaik hari ini.
1: Let me introduce myself. My name is Arsen.
2: And I, Achelin, yang siap menemani sore kalian dalam acara Cerita Untuk Anak di RRI Pro 1 Gunung Sitoli.
1: Sore ini, studio RRI terasa makin hidup, makin ramai, dan makin heboh karena kedatangan kami yang siap membawa keceriaan untuk seluruh pendengar.
2: Salam hangat untuk teman-teman yang mendengarkan di rumah, di perjalanan, bahkan yang sedang pura-pura belajar padahal diam-diam ngemil.
1: Kita sapa dulu nih teman kita yang ada di studio. Good afternoon.

0: I am fine too, thank you.
1: Tak hanya itu, di sini juga kami ditemani oleh guru hebat, Memarda dan Miss Nita sebagai guru kelas 5. Tak lupa juga, kami menyapa bapak ibu orang tua yang turut hadir mendampingi kami dalam berbagi cerita untuk anak Indonesia.
0: Tanpa berlama-lama lagi nih, kita mulai yuk. Gak sabar nih, pengen tampil bersama teman-teman. Pasti ada yang di rumah lagi nungguin nih.
1: Eits, sabar dulu agar lebih semangat. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu?
0: Good idea. Okay, let's start.
1: Siapa kita?

0: Thank you to all of my friends.
1: Acara pertama, mari kita berdiri tegap untuk menyanyikan lagu Mars SD BNKP tercinta.
0: Dan akan dilanjutkan dengan lagu wajib Garuda Pancasila. Kepada seluruh peserta dan pendengar, dipersilahkan menikmatinya.

Thank you.

Yeah.

0: Wah, suasana jadi makin menyenangkan ya.
1: Betul sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara yang paling disukai adik-adik, yaitu cerita dongeng.
0: Katanya, dongeng hari ini lucu dan penuh pesan moral. Jadi, siapkan telinga, imajinasi, dan jangan sampai ketiduran ya.
1: Inilah dia penampilan dongeng dari siswa SD Swasta Kristen BNKP. Selamat menyaksikan.

my name is Josephine Evangeline Tanika. Now, I want to tell you about the story, Cat and Mouse. Kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemanapun kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita akan mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya, kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, kucing dan tikus berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas dan kucing akan menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan kepada kucing, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu menangkap dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita bisa ketahuan." Setelah tikus memanjat ke atas dan mendapatkan ikan asin yang besar dan bagus, ia lupa akan janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu di bawah. Kok lama bener ya tikus di atas? Aku sudah lapar. Setelah mendapat lagi ikan asin yang besar dan bagus, tikus pun mulai mengeret tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tikus salah injak lalu terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata kepada kucing, "Kucing, aku bukan ikan asin, aku temanmu tikus, jangan makan aku." "Ikan asin? Bukan kucing, aku bukan ikan asin, aku tikus. Aku belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu aku terjatuh. Kucing, jangan makan aku." "Ikan asin?" Kucing tetap tidak memedulikan tikus. Tikus pun merasa sakit hati kepada kucing yang telah memakannya. Kucing merasa kesal kepada tikus karena ia telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus. Karena kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Bye bye. Kenapa tadi?

0: Terima kasih untuk dongeng yang sangat menarik tadi.
1: Nah, sahabat RRI, sekarang saatnya akan mengingat kembali cuaca di bulan yang sudah kita lalui, yaitu cuaca di bulan Mei. Karena cuaca itu kadang seperti hati seseorang, sulit ditebak.
0: Paginya cerah, siangnya mendung, sorenya hujan deras, kasihan jemuran mama di rumah.
1: Berikut ini cerita cuaca di bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei, yang akan dibawakan oleh reporter cilik kesayangan kita.

0: Selamat sore teman-teman hebat.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore teman-teman hebat.
1: Selamat sore.
0: Saya juga mau menyapa juga nih teman-teman yang ada di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan luntur senyumnya ya. Jumpa lagi bersama saya Gideon, reporter cilik kesayangan kalian semua dalam berita Cilik Ceria. Hari ini kita akan membahas sahabat paling misterius di bulan Mei. Siapa lagi kalau bukan cuaca? Ya, cuaca di bulan Mei kadang membuat kita bingung. Paginya panas seperti roti baru keluar dari oven. Siangnya mendung seperti wajah teman yang lupa bawa PR. Lalu sorenya hujan deras seolah langit sedang mencuci ember raksasa. Sejak awal bulan Mei, banyak daerah di Indonesia mengalami cuaca yang berubah-ubah. Matahari sering muncul dengan percaya diri di pagi hari. Sinarnya sangat terang sekali. Sampai ada yang berkata, "Wah, hari ini pasti cerah." Baru juga selesai berjemur baju, tiba-tiba awan gelap bergerombol seperti pasukan semut menemukan gula. Tak lama kemudian, biur! Hujan turun tanpa aba-aba. Banyak warga yang akhirnya terjebak hujan. Ada yang berlari sampai menutupi kepala dengan tas. Ada yang memakai kardus sebagai pelindung. Bahkan ada juga yang merasa dirinya manusia tahan hujan. Namun 5 menit kemudian, hacing! Teman-teman, bulan Mei memang terkenal unik saat itu. Kadang anginnya sejuk membuat kita ingin tidur lagi di kelas. Kadang mataharinya sangat terik sampai es teh lebih berharga daripada harta karun bajak laut. Meski begitu, hujan di bulan Mei juga membanyak hal indah. Pohon-pohon tampak lebih hijau, bunga-bunga bermekaran, dan udara terasa segar. Katak mulai bernyanyi di selokan, sementara anak-anak kecil sibuk mencari genangan air untuk dimainkan. Walaupun biasanya setelah itu dimarahi ibu karena kaki penuh lumpur. Saat itu hujan ringan hingga sedang masih berpeluang turun pada sore dan malam hari. Sehingga saat itu masyarakat dihimbau untuk selalu siap menghadapi perubahan cuaca. Kalau pagi jangan lupa membawa payung, karena payung itu seperti teman baik. Kadang dilupakan tetapi dicari saat keadaan darurat. Saat itu kita juga harus diingatkan menjaga kesehatan. Jangan terlalu sering kehujanan, makan makanan yang bergizi, minum air putih secukupnya, dan jangan pura-pura sakit hanya karena belum mengerjakan tugas matematika. Di bulan Mei, bulan penuh tantangan. Baju yang baru setengah kering bisa tiba-tiba basah lagi karena hujan datang diam-diam seperti ninja. Meski cuaca sering berubah-ubah, kita tetap harus semangat menjalani hari. Karena setelah hujan, biasanya muncul pelangi yang indah. Dan setelah hari Senin, muncul hari Selasa. Itu juga kabar baik. Buah manggis di dalam kardus.
1: Cakep.
0: Cuaca nangis, bajuku basah kuyuk batikus.
1: Cakep.
0: Saya Gideon Gule, pamit undur diri. Nah, seperti apa ya cerita cuaca di bulan Juni? Ini jadi PR kita masing-masing di rumah. Biar kita menjalani dulu ya. Hehehehe. Ingat teman-teman, cuaca boleh berubah-ubah mirip sifat kucing. Yang penting senyum manis kita jangan pernah luntur. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Luar biasa sekali ya, ternyata cerita cuaca di bulan Mei, bahkan aku nggak mengingatnya lagi.
3: Betul, nanti aku coba tulis juga deh, seperti apa cuaca di bulan Juni ini.
2: Yep, setuju.
3: Dan sekarang kita akan menikmati penampilan puisi. Puisi adalah rangkaian kata indah yang bisa membuat hati tersentuh.
2: Kadang juga membuat kita berpikir dalam, terutama kalau puisinya tentang tugas sekolah yang belum selesai.
3: Mari kita sambut membaca puisi dari SD Swasta Kristen BNKP.

0: Good afternoon, everyone!
1: Good afternoon!
0: Let me introduce myself. My name is Queen Soagalase. I am from 5th grade Cherries. Nah, sekarang atau sore ini saya akan membacakan suatu puisi berjudul Sekolahku Tempat Mimpi Bertumbuh. Di pagi hari, saat mentari bersinar terang, aku melangkah menuju gerbang penuh harapan. Suara canda tawa teman mengisi udara, menjadi semangat di setiap langkah yang kuambil. Di ruang kelas, ilmu tersimpan rapi, buku-buku membuka jendela dunia, guru-guru bagai lentera di gelap malam, membimbing kami menuju mimpi yang terukir. Di lapangan, kami bermain tanpa beban, tawa dan canda mengalir seiring waktu. Belajar bukan hanya soal angka dan huruf, tapi tentang bagaimana kami tumbuh bersama. Sekolahku, tempat di mana mimpi mulai terbang. Di setiap sudut tersimpan cerita dan pelajaran. Aku tahu di sini, aku belajar bukan hanya ilmu, tapi juga arti dari persahabatan dan kebersamaan. Terima kasih sekolahku tercinta, kau ajarkan kami lebih dari sekedar pelajaran. Kau bentuk kami menjadi pribadi yang kuat, siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Sekian dari saya sapa kalian semua sekali lagi. Shalom.
1: Shalom.
0: See you.
1: See you.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah.
3: Acara berikutnya adalah vokal solo. Suara merdu akan segera menghibur kita semua sore ini.
2: Semoga suaranya setinggi nilai matematika yang kita impikan.
3: Langsung saja, inilah penampilan vokal solo dari siswa SD Swasta Kristen BNKP.

0: Wah, keren sekali penampilannya.
1: Selanjutnya, kita akan mendengarkan teks prosedur.
0: Teks prosedur adalah langkah-langkah melakukan sesuatu dengan benar.
1: Misalnya, cara membuat teh manis, yang kadang gulanya lebih banyak daripada tehnya.
0: Mari kita simak bersama penampilan berikut ini.

0: with hot water.
1: Wow.
0: And stir.

0: today?
1: I am fine, thank you.
0: My name is Elnika Yosalin Mersia Hareva. I am 5th grade from Christian Elementary School of BNKP Gunung Sitoli. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu peristiwa alam. Tapi sebelum itu, siapa di sini yang suka liburan ke pantai? Kalian tahu tidak bahwa pantai yang laut yang indah itu ternyata menyimpan sebuah rahasia raksasa tahu? Yes, this is about tsunami. Tapi sebelum itu biar kita makin paham, di sini sudah ada kotak ajaib yang dapat membantu kita lebih mengenal lagi apa itu tsunami. Oke teman-teman, mari langsung saja kita saksikan ya. Cerita kita mulai dari tempat yang sangat dalam, yaitu under the sea, alias di dasar laut. Di sana, lantai bumi terbuat dari lempengan batu raksasa. Suatu hari, lempengan batu raksasa tersebut terasa pegal karena sudah tidur jutaan tahun lamanya. Mereka ingin stretching atau peregangan badan terlebih dahulu. Tapi, karena tempatnya terlalu sempit, mereka malah senggol dan akhirnya bertabrakan. Nah, akibat tabrakan di bawah air tersebut, bumi jadi bergetar sangat hebat. It's like Mr. Earth is having a hiccup. Ya, bumi sedang cegukan raksasa di daratan. Getaran cegukan tersebut bisa kita sebut sebagai gempa bumi atau earthquake. Akibatnya, lantai bumi jadi patah dan bolong. Nah, setelah lantai bumi tadi bolong, air lautnya pergi kemana ya? Air laut akan langsung tersedot masuk ke dalam lubang tersebut. Sadly, air akan langsung berjalan mundur jauh ke tengah laut dalam hitungan menit. The water is totally gone. Saking cepatnya air menghilang, ikan-ikan kecil ketinggalan di pasir. Mereka kebingungan sambil berkata, "Oh my God, where's the water? I cannot swim." Teman-teman semua, jikalau kalian sedang berada di pantai dan merasakan earthquake yang sangat kuat, dan sampai-sampai ikannya kelihatan di atas pasir, don't touch the fish. Jangan malah datang ke pantai untuk mengambil ikan ya. Itu adalah tanda dari alam bahwa laut akan segera melakukan lompatan raksasa. Nah, setelah air di lubang tadi penuh, air tidak diam saja. Energi dari gempa bumi tadi mendorong air melesat ke daratan dengan kekuatan yang super dahsyat. Air akan terlempar membentuk gelombang raksasa yang amat tinggi dan besar. Look, the wave turns into the giant wave. Gelombang raksasa tadi tidak berjalan santai, melainkan berjalan dengan super cepat ke daratan. Ya, itu yang dapat kita namakan dengan tsunami. Nah, waktu gelombangnya datang, kita harus apa ya? Jangan panik, anak-anak cerdas akan langsung bergandengan tangan dengan ayah dan bundanya, lalu berlari secepat kilat ke atas bukit atau high hill yang tinggi dan aman. Tapi, kalian waktu berlari, coba lihat ke pinggir. Biasanya ada papan petunjuk berbentuk lingkaran atau kotak berwarna hijau atau biru dengan gambar orang berlari menanjak dikejar ombak. Nah, itu namanya rambu evakuasi tsunami atau tsunami evacuation sign. Rambu ini seperti kompas yang seolah-olah berbisik, "Hey kids, follow me. Lewat jalur ini kalau mau selamat sampai ke atas bukit." Jadi, pastikan mata kita jeli melihat rambu penyelamat ini ya. Nah, biar kita makin ingat, yuk hafalkan formula 20-20-20 bersamaku. 20 second, 20 minute, and 20 meters. Jika

0: Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara ya.
1: Tapi sebelum itu kita akan tertawa bersama melalui pantun jenaka.
0: Karena pantun bukan hanya lucu, tapi juga penuh kreativitas.
1: Mari kita sambut penampilan pantun jenaka dari siswa SD Swasta Kristen BNKP.
2: Terima kasih.

0: Beli es lilin rasanya manis. Dimakan bersama di waktu luang. Janganlah kamu menangis, Bombay. Nenek ujianku tetap yang paling menang.
1: Dan tibalah kita di penampilan terakhir.
2: Sedih juga ya, padahal baru saja mulai terasa seru.
1: Tapi tenang, acara penutup kita hari ini sangat meriah.
2: Akan ada penampilan medley dari siswa-siswi SD Swasta Kristen BNKP. Mari kita nikmati bersama.
3: Ya, mana? Kamu?

0: memberikan kesempatan kepada kami dari siswa SD Kristen BNKP untuk hadir dan berbagi keceriaan hari ini.
1: Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, orang tua dan teman-teman, dan seluruh pendengar setia yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir.
0: Semoga acara hari ini dapat menghibur, menambah semangat, dan membawa sukacita untuk kita semua.
1: Kalau ada kata yang kurang berkenan, suara yang terlalu keras, atau candaan yang terlalu receh,
0: mohon dimaafkan ya, namanya juga penyiar cilik masih belajar jadi terkenal.
1: Saya Arsen.
0: Dan saya Acalin.
1: Pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan terus berkarya bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Good

Adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga sisambua gamai dola, siman negei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa alawa luo.

0: Mami, itu mana Angie main truk?
1: Angie, enggak bisa Angie lihat ini. Mami ada kerja, Nak. Main sendiri dong, Abang.
0: Enggak bisa. Yang penting harus Mami kawani aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, Bang.
0: Enggak bisa aku main sendiri.
1: Ah, sudahlah, Abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi enggak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Selamat sore buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami, masih mengantarkan sore hari Anda dengan berbagai hiburan dan informasi menarik. Senang sekali di Rabu sore ini, 3 Juni 2026. Dengan saya Victor yang bertugas menemani Anda, akan mengantarkan Anda sore hari ini lewat informasi menarik, akan terus mengisi suasana Anda di sana. Tetap semangat dan akan menemani Anda kembali dengan lagu-lagu hiburan.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ulat.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kejujuran lahir karena kesadaran, tak bisa digantikan oleh uang. Berbuat jujur mulai saat ini, karena tidak ada kata terlambat untuk

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Gobini Fufu ini adalah salah satu makanan khas Nias yang sudah diwarisi secara turun-temurun.
1: Nias adalah salah satu kepulauan yang terletak di barat Pulau Sumatera yang masih syarat adat dan budaya megalitik. Tak hanya memiliki sejumlah tempat wisata menarik, Nias juga mempunyai segudang makanan dan minuman khas lezat. Salah satunya adalah Gobini Fufu. Gobini Fufu merupakan olahan sederhana berbahan dasar umbi, baik ubi kayu, ubi jalar, maupun talas. Umbi tersebut ditumbuk halus lalu dicampur dengan kelapa parut. Masyarakat Nias beranggapan bahwa saat makan pagi, siang, dan makan malam tidak lengkap rasanya jika belum menyantap ubi atau Gobini Fufu sebelum makan nasi. Pada masa lampau, beras sangat langka dan harganya pun sangat mahal. Maka saat itu, orang-orang Nias pun menjadikan Gobini Fufu sebagai menu makanan pokok.

batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Selamat sore buat Anda berkarena. Terima kasih bersama kami. Itulah beberapa nomor lagu yang bisa Anda simak menemani segala aktivitasnya. Dan pastinya dengan lagu-lagu hiburan akan kembali hadir setelah kita ikuti Nia Sarini pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, sekarang kami lebih mudah ke sekolah dan meraih mimpi.
2: Dengan adanya jembatan Merah Putih, distribusi bantuan dan akses kesehatan ke desa kami jadi jauh lebih cepat.
3: Dari Puncak Ronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Dies Hari Ini bersama saya, Victor Jendrate. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Barat lantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B. Event Manyamelo Fest akan kembali digelar di Desa Hili Semaitane, Kecamatan Manyamelo, Kabupaten Nias Selatan pada 14 sampai 21 Juni 2026. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026.

Berita yang pertama, Bupati Nias Barat Dr. Elionus Warubu, SPT, MSI, MM melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat. Adapun pejabat yang dilantik yakni Fauzanul Halawa SH menjabat sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Nias Barat. Amonia Zai SE menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Barat. Yupiter Hia STMSI menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nias Barat. Selain itu, Parlinus Gula SPD MPD menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat. Yasuki Hia SEMM menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat. Eka Setiaman Lembu SP menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat. Elsiana Putri Indah Permatasari Jega SE menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat. Kharasi Daili Esos MM menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat. Pariaman Daili SIMSI menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Barat. Dalam arahannya, Bupati Elionus menyampaikan bahwa jabatan tinggi pertama merupakan jabatan strategis yang menuntut tanggung jawab pengabdian yang dijaga dengan integritas kerja keras serta ketulusan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing UMKM menuju Gunung Soli hebat, pemerintah kota Gunung Soli melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan melaksanakan pelatihan pembuatan keripik ikan dan pelatihan pengelolaan pisang. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat gazebo GS88 Gunung Soli mulai tanggal 2 sampai 5 Juni 2026. Kepala Dinas Dakopnaker Kota Gunung Soli, Dafril Hulu SE menyampaikan, pelatihan ini bertujuan mendorong lahirnya peluang usaha baru, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Dafril menyampaikan, melimpahnya potensi hasil perikanan di Kota Gunung Soli menjadi salah satu alasan dipilihnya produk keripik ikan sebagai materi pelatihan, sehingga dapat menghasilkan produk olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Terkait dengan proses pemilihan peserta pelatihan, juga dilakukan secara selektif melalui perwakilan dari masing-masing kecamatan. Ia berharap melalui kegiatan ini akan lahir semakin banyak UMKM yang tangguh, kreatif dan inovatif, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dua dosen Universitas Nias dipercaya menjadi pelatih utama daerah literasi dalam program kreasi atau kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia di Kabupaten Nias Utara. Keduanya adalah Noveri Amal Jaya Refa SPD MPD dan Justin Foyraira Lase yang saat ini bertugas melatih para fasilitator daerah dalam kegiatan pelatihan fasilitator daerah modul 1 yang berlangsung di TC Oseda Kecamatan Lotu 2 sampai 6 Juni 2026. Kepercayaan tersebut diberikan setelah keduanya berhasil menyelesaikan rangkaian pelatihan dan memperoleh sertifikasi sebagai pelatih utama daerah melalui program TPD yang dikembangkan program kreasi. Kegiatan pelatihan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, Meite Rimahulu SPDMM, yang menegaskan bahwa peningkatan literasi merupakan salah satu prioritas pembangunan pendidikan di daerah. Program kreasi sendiri merupakan program yang didanai oleh GPE dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama dalam Konsorsium Mitra Pendidikan Indonesia. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Event Maniamele Fest akan kembali digelar di Desa Hili Semaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nias Selatan pada 14 sampai 21 Juni 2026.
Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hili Cimaitane, Formil Dahi. Formil Dahi mengemukakan secara umum kegiatan Manyamala Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti pemadaya harimau, tari perang dan lomba batu serta lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut Formil Dahi, Faurasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan alat faorahu. Faurasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman. Harapan ini juga melatarbelakangi penetapan tema Manyamala Fest 2026 yakni menjaga warisan, membangun masa depan.

Pembangunan jembatan gantung Sungai Hou di Desa Hou, Kecamatan Babelato, Kabupaten Nias terus menunjukkan kemajuan. Warga Kecamatan Babelato, Syukur Hia, mengatakan hingga Minggu 31 Mei 2026, progres pekerjaan jembatan sepanjang 35 meter itu sudah mencapai 43%. Saat ini Satgas Karya Bakti TNI bersama masyarakat sedang fokus mengecor pondasi dan mengelas baut tiang pilon jembatan. Jembatan ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mempermudah akses transportasi dan aktivitas ekonomi warga. Seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dilaporkan berlangsung aman dan lancar.

0: Pendengar dan pemirsa, berikut kita dengarkan feature dengan judul Putus Keterisoliran, Buka Jalan Mimpi bagi Anak-anak Desa Save, Kecamatan Save, dengan narator Muniali Haripa.
1: Kehadiran jembatan yang membentang di Sungai Dange membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.
2: Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, sekarang kami lebih mudah ke sekolah dan meraih mimpi.
3: Dulu kalau banjir kami tidak bisa ke sekolah, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto. Jembatan ini bukan hanya mempersingkat jarak, tapi juga membuka jalan bagi kami untuk bermimpi lebih tinggi.
4: Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, jembatan Dange ini mempercepat aktivitas kami masyarakat, khususnya kami pelajar SMA Swasta Permata Kasih.
5: Terima kasih Pak Presiden, jembatan ini membawa rezeki dan harapan bagi kami sebagai masyarakat. Dengan adanya jembatan Merah Putih, distribusi bantuan dan akses kesehatan ke desa kami jadi jauh lebih cepat. Saat musim hujan tiba, kami tidak ragu lagi karena jembatan ini dibangun oleh Presiden, akses warga tetap aman. Terima kasih Pak Presiden Prabowo.
1: Dan yang paling penting, membuka jalan lebar bagi anak-anak Sabu untuk mengejar mimpi mereka.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Sandro Bima.
1: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Sandro Bima selaku prakirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk tanggal 3 dan juga 4 Juni tahun 2026 terkhusus untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk tanggal 3 Juni tahun 2026 pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius, dengan kedapatan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin sendiri dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 4 Juni tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perkiraan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 4 Juni tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 13 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 5 knot. Kecepatan maksimum mencapai 15 knot. Untuk gelombang sama masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Barat lantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B. Event Maniamele Fest akan kembali digelar di Desa Hili Cimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nias Selatan pada 14 sampai 21 Juni 2026. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, saya Victor Jendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

Selamat sore, masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan sore sambil Anda menikmati aktivitasnya. Mudah-mudahan dengan suasana Anda di sana juga akan semakin terasa, semakin menyenangkan dengan lagu-lagu yang masih terus hadir bersama Anda. Akan kita simak kembali ya dengan lagu pilihannya kamu.

0: Eh, hana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, itu serai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, tak, tefal lua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh,
1: bahari zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bale, ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong zumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 08112520962.

hiburan lagu sore masih menemani Anda dengan informasi juga akan turut menemani aktivitasnya pendengar. Wali Kota Gunung Sari Sualoli menghadiri mengikuti apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Nias Polda Sumatera Utara di lapangan apel Polres Nias Polda Sumut pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono. Dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mewakili Kepala Daerah Sekepulauan Nias, jajaran TNI Polri, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini benar-benar bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan juga sarana pendukung dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Nias. Pada pelaksanaan apel turut dilaksanakan pembacaan deklarasi Sabuk Kamtibmas Polres Nias sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kepulauan Nias.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Selamat sore pendengar, hiburan lagu masih menemani Anda sore hari ini ya. Dengan informasi menarik juga akan turut menemani Anda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan gaji dosennya kepada mahasiswa yatim piatu. Penyerahan dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar pada Selasa 2 Juni 2026. Bantuan yang disalurkan berasal dari gaji Amran sebagai dosen selama 3 tahun dan sebelumnya juga gaji dosen yang diterimanya sejak 2013 juga disalurkan kepada anak yatim piatu. Amran mengatakan bantuan tersebut diharapkan membantu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Menurutnya amanah jabatan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat dan negara harus dijaga dengan kejujuran. Karena itu ia tidak mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Menurut Amran, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bahkan perangkat jabatan juga harus digunakan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas. Jadi Amran juga meminta dukungan masyarakat terhadap berbagai program sosial yang direncanakan, salah satunya pembangunan masjid berkala besar di Sulawesi Selatan.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Abulala. Aku tunggu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasi untuk Anda pendengar. Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah diberi kesempatan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kesempatan tersebut juga merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia juga meyakini Presiden Prabowo akan berhasil memimpin Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dadan berharap berbagai program pemerintah tetap berjalan baik di bawah kepemimpinan baru. Nah, selain itu, Dadan turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru BGN. Ia berharap program makan bergizi gratis semakin berkualitas dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN, Lodes Pusung dan Sony Sanjaya. Dalam susunan baru, wakil kepala BGN Naniek S. Deyang ditunjuk menjadi kepala BGN.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gas

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah durian mak Hu Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usai rumah, baju filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa radio aku.
1: Hala, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah durian khuda, ya da a, tefalu wa baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali, ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah, da e balu hadui erong Zumaha, acara hadiah durian. Sawa ge lele tali fuse minu ubah ka ehegu
1: lau bale tali fuse bei olifu he eroma beji kelen ruapa ala waluo lau.

Pendengar, selamat petang untuk Anda. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda saat ini. Mudah-mudahan dengan lagu yang masih mengantarkan Anda bisa terus menyemangati diri Anda di sana. Sementara rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami break. Selanjutnya kita akan nikmati rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Informasi azan maghrib berkumandang di pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Rangkaian lagu Bernuansa Islami kami cukupkan sejenak. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua

0: Yohombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Yang berikan saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasarkan memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, Beberapa saat yang lalu, Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Setuju.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat
7: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
12: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
7: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
13: Untuk mencapai target APB 600.000 barel oil per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
7: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
7: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
7: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamen Haji Dhanil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI dimengegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
3: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi mau keputusan itu, jadi もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
22: いや、karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
24: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan, 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar selamat malam. Demikianlah kita simak ya warta berita sentral dari Pusat Pemerintahan Pro 3 Jakarta. Kini kembali kita simak dengan berbagai program-program menarik di malam ini. Dan saya Victor masih bersama Anda pastinya dengan lagu-lagu hiburan akan terus hadir bersama Anda. Jadi kita menyimak kembali ya dengan lagu-lagu kesayangan Anda malam ini.

Ya, pendengar, kita masih menyimak dengan info-info menarik menemani Anda malam ini sambil bersantai malam. Mungkin setelah pulang tadi sore hingga saat ini Anda bisa nikmati suasana malam bersama keluarga, teman-teman maupun siapa saja orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi sambil bersantai malam akan terus hadir mewarnai suasana dengan lagu-lagu hiburan. Dan jangan lupa juga untuk makan malamnya bersama dengan keluarga tercinta. Kali ini kita coba simak informasi terkini. FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026. Nah, kebijakan itu juga bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. Kemudian FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis. Praktis itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina menegaskan, wasit itu akan bertindak proaktif, mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Jadi menurut FIFA, aturan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelatih, peserta, penyampaian dilakukan melalui lokakarya menjelang turnamen berlangsung. Nah, selain itu berharap FIFA dan IFAB menyiapkan sejumlah perubahan aturan lainnya. Nah, langkah tersebut mencakup perluasan kewenangan penggunaan VAR. Perubahan aturan juga diarahkan mengurangi pemborosan waktu pertandingan. Jadi upaya itu diharapkan meningkatkan efektivitas jalannya laga. Jadi hingga kini belum ada aturan terkait kartu kuning bagi pelatih. FIFA juga belum mengumumkan sanksi pengusiran dari area teknis. Nah, fokus utama kebijakan baru tetap pada pencegahan jeda taktis, terutama saat pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat.

0: Eh, kan awal hadai acara hadiah durian mak Hu Andri. Penuh bazi filin ruah balik. Balawa usai rumah, bazi filin ruah. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan serai patah ni fusa. Acara hadiah durian hada, ya da a, tefalu, bazi filin ruah ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bale, ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah durian. Sawah ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan serai patani fursa. Acara hadiah duria hoda. Ya, nah, tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bale. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah dah. Bala hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Ah. Soa gele le tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bale tali fuse. Bai olifu he. Kero

Ya, perkara selamat malam, itulah beberapa nomor lagu yang pastinya dapat Anda nikmati saat ini. Dan juga tidak terasa di penghujung kebersamaan ya. Saya Victor, pamit undur diri, akan berlanjut menemani Anda, rekan saya Juli Arna Tilombanua, hingga tutup share nanti menemani Anda. Dan seperti biasa untuk edisi Rabu malam ini, akan menemani Anda dalam program Ruang Rindu Nasional untuk Anda saat ini, dan sekaligus sebagai pemisah kebersamaan kita di kesempatan saat ini. Mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Saatnya kita simak bersama Ruang Rindu Nasional.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini,
1: malam yang kian mendekat.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berima iya, gitu berima ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang mm-hmm. yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Aha. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star gitu iya, kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya gitu. Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi Asi Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi Bu apa Don?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Ya. Tadi Bu atau Bos? Tadi kata katanya itu
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jana bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Oke.
2: Ya bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, yoi, terima kasih. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke.
0: Sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada tenor ini, cepat lagi, tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om.
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam, Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, Koko. Sehat,
0: siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita terima dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang
1: 448.
5: Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Dani, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada, ya.
5: Mm-hmm.
1: Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya nanti Mas jawabannya Yudi ya.
5: Gitu. Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Yap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke, okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya.
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat, semangat, sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan
0: okay.
6: Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya. Siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Yeah. Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluk-Teluk ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Waalaikumsalam.
7: Iya.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Iya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi Bang nyeri.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-huh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam, Mas?
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam?
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Bagi semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo.
1: Melabo.
0: Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta
0: okay.
9: Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Ponotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double pakai tape double, pakai tape gitu terus gue ulang-ulang buat denger liriknya terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya satu ya masih belepotan lah.
0: Ya, tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, ya kan? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC.
1: Oke. Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak gue.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
0: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
0: Belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
0: Masih
1: nulis
0: ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop terus juga apa bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah ide segala macam ya sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting ya jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993. Tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya?
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Ya,
1: itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang langsung Donil. Ya, Bang.
1: Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Iya, oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop. Boleh.
2: Betul. Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana, Dul?
1: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya, Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
5: Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Teteh.
4: Yo.
1: Selamat malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
5: ya, dan salam juga. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
5: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
5: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Rapper apa namanya?
5: Iya rap ya.
6: strep ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Maksudnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, sampai kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Terus saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam. Bang Kendi.
5: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
7: Yuk, kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to, Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
5: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
5: Donial,
7: aslinya
5: ya?
7: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Binijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh iya, boleh. Aduh.

0: Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
1: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
0: Heeh. Kalau belum, ada tiga.
2: Oke.
0: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku enggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku siap. Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima SMP kasih.
0: Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Louis.
0: Oke. Okay. Janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
2: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
1: Paling lama 3 jam. Nah, jadi, 3 jam. Katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas
1: Doni
2: ya.
1: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
3: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit. Ya.
1: Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
2: Iya, benar.
1: Ya kan? Gitu ya.
2: Kalau itunya kan
3: satu waktu, iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan
2: masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oke. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program lokal rap ya
3: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya. Mas Doniel, belum siapa kepikiran. Tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
1: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
2: Poundra Karna
1: terus
2: ya.
1: Okay.
3: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
1: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan banyak, lupa
3: banyak, banyak kok itu lupa saya kok itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, okay, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
3: Iya.
2: Ya,
3: belum
2: ya.
3: Pernah yang ke salah-salah
2: Malaysia,
3: belum.
2: Singapura, ya.
3: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin. Next.
2: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
3: Pernah
2: di
1: semua
2: acara
1: komplit.
2: Ya?
3: Acara
2: Kang.
3: Festival
2: ya.
3: Benar.
1: Komplit semua personil.
3: Oke.
1: Okay.
3: Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Tapi belum
3: sempat reuni.
2: Siapa tahu
1: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Benar. Siap. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hidup dia benar.
1: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia
2: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Mungkin lu jauh.
1: Jaksel.
2: Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.

0: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya sharing, Iwa dulu atau
0: Iwa dulu panutan kita lah gitu.
1: Iya, 93
0: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album ya. Kuingin kembali jadi ya itulah. Nah,
2: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
0: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa, penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu susah banget.
3: Okay.
0: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
3: Siap kalau begitu.
2: Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Okay. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
1: Siap. Tono dan Tini.

0: aku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya aku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak,

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan
2: betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Iya gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh. Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini platform Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember ya.
3: Jember pernah.
0: Jember
3: sama dulu. Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling
0: ya,
3: di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya,
3: IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Juga pernah.
2: Ya, tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya
3: asli lo bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya kan?
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: borju lu gitu.
0: Gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa
3: Mas Abe Buni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh gitu. Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prostat WRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Prostat WRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi ki maksudnya. Aduh.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya lain juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya
3: di toko-toko mas, kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya. Oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti. Karena kan nyanyi kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya, oke.
3: Harus pas,
0: Mas.
3: Pas ya. Pas, gitu. Ya gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo itu. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Bener.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake, semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus, jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku ke bagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu nggak
0: maksudnya?
1: Tul Jaena. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena, Jae Jatul, Jae Ji, Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit, rapnya, tiba, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih Ewita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita, sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Soalnya, siap.
2: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi,
2: Mas Donil dilanjut
0: ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Bang Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang murid belasan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh,
0: lagu apa tuh?
1: Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Tadi salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
3: malah penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
1: Pedro
0: di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung juga Pak.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
0: okay.
5: Sini itu
0: sih. Oke. Oke. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, okay, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
6: Salam dari Govinda.
0: Oke, okay, ya, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program siap. Vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
3: Okay. Siap
1: Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya,
3: kayak mirip sih ya suaranya gitu ya gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu kayak
1: ada cirinya
3: masing-masing. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
3: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: gitu dong. Coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya, iya.
0: Po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Pokoknya
2: bilang kupu-kupu, siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube
2: channel
1: ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi.

bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah, da balu hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum obah ka eheug.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadeui acara hadiah duria mah eueuh Andri. Panu beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Ih, Izoi, ya, kuta-kuta hadiah ku.
1: Mana ini kan sae patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da a, teh falua beuzi filin rua ba alawa luo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugih keur acara bali ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadui erung Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage leuli tali fuse, minum obah ka eukeu.
1: Lau bali tali fuse. Beuy oli fuhe, ya roma beuzi kelir rua ba alawa luo.
0: Lau

adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah bazi filin rua. Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefan lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balo hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da, balo hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ombak heugeu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he, ke roma beuh beuji kelindu apa alawa luo.
0: Lau.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, uhu tafuta hadiah uhu.
1: Hana, ikan saya patani fusa. Acara hadiah duria khuda, ya tak. Tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
2: Ah, nah dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minum ubah ka ehegu.
1: Lau bali tali fuse. Bai oli fuhe erong.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Hatiku.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Izoi, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, itu sahih batani fursa. Acara hadiah duria keda. Ya ada a, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, mino ubaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bay olifu he, eroma beji kelebro apa alawa luo.
0: Lau.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget, Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: mana wale hadai acara hadiah duria mahu Andre? Penuh baju filin rua balik. Balawa usai rumah, baju filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Balai, nasai patani fusa. Acara hadiah duria keda. Ya nak, tevalua baju filin rua balawa luo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bai oli fuhe, ero

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Kamis di tanggal 4 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah untuk meraih sukses, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai atau mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Tetapi Bapamu yang di surga memberi mereka makanan. Bukankah engkau jauh lebih baik daripada mereka? Matius pasal 6 ayat 5.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan mencemaskan hidupmu, apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, juga untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup ini lebih dari makanan, dan tubuh lebih dari pakaian? Matius pasal 6 ayat 25.

Dan inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang besar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3.

disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1.

seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami. Dan Putri masih menemani Anda dengan sejumlah informasi, kemudian paket acara yang menarik untuk Anda hingga format 10.10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar akan hadir lintas berita pagi untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Dari Puncak Ironageba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Palem. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Utara audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia paparkan kondisi Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Barat didampingi istri kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mandrehe, tampung aspirasi masyarakat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Kamis 4 Juni 2026. Kita awali berita yang pertama, Bupati Nias Utara Amizaro Warubu didampingi Kepala Baperida Kabupaten Nias Utara melaksanakan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman di kantor KSP Republik Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Amizaro memaparkan kondisi dan gambaran umum Kabupaten Nias Utara saat ini. Lebih lanjut, Bupati Amizaro memaparkan kondisi, kemudian juga menyampaikan upaya percepatan program pembangunan daerah, serta sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian dan intervensi langsung dari kementerian terkait. Audiensi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Waru SPT MCMM didampingi istri Nyonya Elvita Eli Yunus Waru manfaatkan waktu luang pada hari libur dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mandre.

0: Dan menuju lokasi wisata, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan sekolah PAUD, penyediaan tempat pemandian yang layak bagi warga, serta peningkatan sarana dan prasarana SDN Sumomo. Kemudian pendengar, pada kesempatan tersebut Bupati berdiskusi langsung dengan masyarakat guna mendengarkan berbagai aspirasi kebutuhan warga, dan salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengembangan potensi perkebunan aren. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Eli Yunus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan dan peningkatan ruas jalan akan dimulai secara bertahap pada tahun 2026, meliputi ruas jalan Sumomo Lelegolu, ruas jalan Simanaire, serta ruas jalan Tuhemberua Tanayae hingga ke pemukiman warga. Sementara terkait keluhan mengenai rumah tidak layak huni, Bupati menjelaskan bahwa pendataan telah rampung dilakukan oleh dinas terkait. Sedangkan untuk sarana dan prasarana SDN Sumomo, Bupati telah menginstruksikan dinas pendidikan untuk melakukan identifikasi dan penyusunan atau menyusun laporan sebagai dasar penentuan langkah tindak lanjut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Event Mania Mall Fest 2026 akan kembali digelar di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Mania Mall, Kabupaten Nia Selatan tahun ini. Event tersebut akan menghadirkan kearifan lokal setempat yang sudah lama ditinggalkan, yakni Fa Osrasa. Laporan Ano Ferre Solo.
1: Desa Hilisimaitane, Kecamatan Mania Mele, Kabupaten Nia Selatan akan kembali menggelar event Mania Mele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hilisimaitane, Formil Dahi. Jika tahun lalu Mania Mele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Faorasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Mania Mele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Faorasa. Menurut Formil Dahi, Faorasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Faorahu. Faorasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
2: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisimaitane.
1: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Mania Mele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Faorasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Mania Mele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Ia menambahkan, secara umum kegiatan Mania Mele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti Famadaya Harimau dan Lompat Batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anoferle Sulu melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelaksanaan monitoring TPPKK Kota Gunung Sitoli di Kecamatan Gunung Sitoli Utara dalam rangka program IVATES menjadi bagian dari upaya deteksi dini kanker serviks di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai persiapan menghadapi monitoring TPPKK Provinsi Sumatera Utara dan sarana evaluasi untuk mengukur efektivitas program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan. Kegiatan monitoring ini dihadiri oleh Ketua Bidang 4

0: PPKK Puspita Zebua yang menegaskan melalui gerakan PKK, kaum perempuan akan terus didorong untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan kader PKK diharapkan menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan motivasi kepada masyarakat agar tidak ragu mengikuti IFATES sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, mulai dari TPPKK kecamatan, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Ia mengharapkan hasil monitoring ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan sehingga program IFATES semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, dalam sambutan Camat Gunung Sitoli Utara menyampaikan bahwa keikutsertaan Kecamatan Gunung Sitoli Utara dalam lomba IFATES tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi kesempatan yang sangat baik bagi perempuan usia 30 hingga 50 tahun atau yang telah menikah untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Apabila kelainan ditemukan lebih awal, maka penanganan dan pengobatan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Laporan Munili Harifa.
1: Atas nama penanggung jawab, manajemen, dan seluruh tim PLTG EPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG EPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
2: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Ai Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
1: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
2: Ia menegaskan PLTG MPP Nias berkomitmen untuk terus hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Munili Harifa melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Utara audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia paparkan kondisi Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Barat didampingi istri kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manrehe, tampung aspirasi masyarakat. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita pagi.

Bakal kera telifu sama Fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

Tahukah Anda apa itu literasi sains? Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah. National Research 2012 menyatakan bahwa rangkaian kompetensi ilmiah yang dibutuhkan pada literasi sains mencerminkan pandangan bahwa sains adalah ensemble dari praktik sosial dan epistemik yang umum pada semua ilmu pengetahuan yang membingkai semua kompetensi sebagai ilmiah.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, seperti biasa pendengar informasi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan laporan langsung dari Vokaster BMKG Binaka. Di ujung telepon sudah ada Bang Hanggar Perdana Harifa yang akan menyampaikan seperti apa sih kondisi cuaca untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Adakah himbauan atau peringatan dini sejauh ini? Mari kita simak ya laporannya. Silakan Bang Hanggar, apa kabar dulu deh di pagi ini?
4: Kabar baik.
3: Oke, silakan langsung aja nih, seperti apa sih kondisi cuaca nih Bang Hanggar?
4: Baik, terima kasih Kak, pendengar RRI Gunung Soli. Diinformasikan untuk cuaca hari ini, Kamis 4 Juni 2026, yang berlaku 24 jam, mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB sore. Pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan, di mana pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Selatan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai 95% dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 4 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan udara kabur. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 15 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Himbauan diimbau agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias. Demikian Kak.
3: Baik, Bang Hanggar, ini menarik terkait dengan perairan barat Kepulauan Nias tadi, di mana tadi kondisi cuaca atau apa namanya tadi itu Bang, kabur ya gitu ya. Itu
4: Di wilayah perairan barat Kak. Sorry.
3: Oh iya, perairan barat. Oke. Okay. Kenapa itu? Apa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi nih Bang Hanggar?
4: Itu bisa karena ini apakah terlalu panasnya permukaan suhu permukaan laut sehingga memunculkan partikel-partikel kecil Kak yang membuat jarak pandang kita berkurang Kak.
3: Oke, tapi itu mungkin di wilayah laut begitu ya Bang Hanggar, atau mungkin di daratan juga apa sama?
4: Itu khusus untuk wilayah laut aja Kak.
3: Laut aja ya, benar ya, perairan barat ya. Baik,
4: perairan barat, betul.
3: Bang Hanggar, ini memang kondisi cuaca ini akan berlangsung nih untuk beberapa hari ke depan begitu ya. Dan ini bisa saja nanti berubah setelah ini nih, atau ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi kondisi cuaca, mungkin terkait belokan angin dan juga fenomena yang terjadi nih Bang Hanggar?
4: Untuk 2-3 hari ke depan masih sama Kak.
3: Masih sama, oke. Okay.
4: Dan ya, dan pantauan di angin 3000 feet. Itu memang di wilayah daerah Kepulauan Nias itu ada belokan angin Kak.
3: Oke. Okay.
4: Sehingga membentuk awan konvektif di sekitar wilayah Kabupaten Kepulauan Nias.
3: Baik, baik. Oke, terima kasih Bang Hanggar. Informasi cuacanya kita akan update lagi informasi cuaca yang langsung dari forecaster ya Bang Hanggar ya.
4: Iya.
3: Iya, selamat beraktivitas kembali untuk Bang Hanggar.
4: Terima kasih Kak, selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Selamat pagi. Baik, ada Bang Hanggar Perdana Hareva ya, yang memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca ya. Baik, pendengar di Prosa TRR Gunung Suli, Putri masih menemani Anda dengan rangkaian lagu pilihan dan juga nanti berbagai program acara yang menarik. Nanti informasi pukul 10, pendengar yang lewatkan ada program acara Jaksa Menyapa ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: the two. God help me, I've been...
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
3: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
2: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian